0: Menteri turut mengumumkan untuk menggandakan jumlah tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA kepada pelajar dari Sabah dan Sarawak. Bagi memperkukuh sistem bekalan elektrik, kerajaan turut bersetuju melaksanakan pemasangan sistem static synchronous compensator STATCOM di pencawang masuk utama Dam Road dan Senggaliut dengan kos RM204 juta. Sementara itu, projek talian penghantaran Southern Link akan diteruskan sebagai langkah jangka panjang bagi memastikan kelangsungan bekalan elektrik di Sabah. Sementara itu, peruntukan RM18.7 bilion untuk Sabah menerusi Belanjawan 2027 perlu diurus dengan cekap. Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakonan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Oscar Dawson berkata, ia bagi memastikan manfaatnya diterjemahkan kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Penyelarasan serta ketelusan antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan agensi berkaitan juga penting bagi mengelak kelewatan, pertindihan fungsi serta pembaziran sumber. Selain itu, beliau menyifatkan pengumuman berkaitan pembangunan modal insan pendigitalan dan kecerdasan buatan sebagai langkah positif dalam meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam selain mengurangkan birokrasi. Peruntukan sektor pertanian menerusi Belanjawan 2027 perlu dimanfaatkan secara berkesan bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan petani serta pekebun kecil sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Pensyarah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Widuryati Sumin berkata, keberkesanan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan hasil dicapai, khususnya peningkatan pengeluaran pertanian dan pendapatan golongan sasar. Katanya, kemudahan pembiayaan berjumlah RM1 bilion untuk usahawan tani serta peruntukan RM40 juta bagi meningkatkan nilai tambah produk pertanian, membantu pengusaha kecil meningkatkan pengeluaran dan memperluas pasaran produk. Peruntukan RM300 juta bagi penambahbaikan jalan ladang penting untuk memudahkan petani dan pekebun kecil di pedalaman mendapatkan bantuan, kemudahan teknologi serta khidmat nasihat pertanian. Kenaikan kadar gaji minimum dalam Belanjawan 2027 disambut baik pekerja sektor swasta dan golongan berpendapatan rendah. Kenaikan gaji minimum bukan sahaja dapat membantu menampung perbelanjaan harian, malah memberi ruang kepada mereka untuk memenuhi keperluan keluarga dengan lebih baik. Ikuti reaksi Laura Abdul Zulin, Nur Fazilah Fabila Muhammad Faizal dan Nur Fazira Suharto.
1: Itu kita meningkatkan kita punya sumber ekonomi lah. Jadi macam banyak perkara yang kita boleh improve. Improve macam ekonomi seharian kan, kalau sudah 1,000, 2,000 tu banyak barang yang kita boleh dapat lah.
2: Boleh mampulah menampung kita yang berkeluarga, ada anak-anak. Dan lagi satu, jangan naikkan harga lah. Lebih kekal supaya rakyat pun tidak susah lah.
3: Kadar kenaikan gaji ini agar dapat membantu kita ini yang dalam sektor swasta dan juga dapat membantu bagi golongan-golongan yang B40 macam saya.
0: Perdana Menteri mengumumkan kenaikan kadar gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Pesta kopi peringkat negeri Sabah yang diadakan bersamaan sambutan Hari Penternak, Peladang dan Nelayan Sabah HPPNS 2026 di Tenom pada 23 hingga 25 Oktober ini bakal mencipta rekod dalam Malaysia Book of Records. Menerusi penyertaan teramai membuat kopi tarik secara serentak serta kehadiran pengunjung pesta kopi teramai, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, lebih 2,000 peserta dijangka menyertai aktiviti membuat kopi tarik manakala kira-kira 4,000 orang disasar hadir dalam pesta itu. Pesta kopi dijangka menghimpunkan kira-kira 70 pempamer dari seluruh negeri termasuk Sarawak bagi mempromosi produk serta perkembangan industri kopi masing-masing. Pelbagai aktiviti menarik turut diatur sepanjang sambutan yang akan diadakan di Padang Pekan Tenom. Antaranya, 200 gerai pameran dan jualan pelbagai produk pertanian, ternakan, perikanan dan pameran haiwan hidup. Sementara itu, 177 penerima dalam kalangan peladang, penternak, nelayan dan pengusaha getah akan menerima anugerah sempena sambutan HPPNS 2026 sebagai pengiktirafan terhadap pencapaian dan sumbangan mereka dalam sektor masing-masing. Datuk Jamawi berkata daripada jumlah itu, 50 anugerah khas akan diberi kepada individu yang mencapai prestasi terbaik dalam bidang masing-masing. Selain itu, 15 usahawan belia yang terlibat dalam program mentor kebun dapur akan menerima anugerah atas kejayaan mereka mengembangkan dan mempromosikan program itu. Selain anugerah, keran dan bantuan akan turut diberi kepada komuniti nelayan darat dan pengusaha sektor agro pelancongan di Tenom. Program pendidikan berasaskan muzium perlu terus diperkasa bagi memperluas pengalaman pembelajaran pelajar menerusi penerokaan sejarah, warisan dan budaya secara lebih interaktif. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, pendekatan itu membolehkan pelajar memahami sejarah bukan sahaja melalui buku teks, malah menerusi pengalaman melihat sendiri artifak sebenar. Pendekatan pembelajaran menerusi pengalaman secara langsung dapat membantu pelajar menghargai warisan serta memahami identiti masyarakat. Beliau berucap merasmikan program Jejak Kembara Ilmu at Museum 2026 di Museum Tun Mustafa Kudat. Ucapan beliau disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datin Dr. Cleopatra Clay Asing. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ringankan beban rakyat. Belanjawan 2027 Sabah kekal penerima peruntukan terbesar. Sekian berita tadi disunting Janyo Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: mencatat kadar pekerjaan 100% sejak program itu diperkenalkan pada 2022. Hasil penyelidikan daripada persidangan antarabangsa Borneo pertama bagi perniagaan, pendidikan, ekonomi dan pengurusan Big BIM 2026 akan dihimpunkan sebagai rujukan kerajaan negeri dalam pembentukan dasar pembangunan Sabah. Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat, IKRAR, Dr. Zainuddin Sabu berkata, hasil kajian dan pembentangan persidangan boleh menyumbang kepada pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya, SMJ 2.0. Justru, pandangan daripada pelbagai sektor perlu diterjemahkan kepada dasar dan tindakan supaya penyelidikan tidak terhenti sebagai wacana. Sementara itu, pengerusi Big BIM 2026, Profesor Dato Dr. Azimuddin Bahari berkata, kerjasama antara universiti penting bagi memastikan penyelidikan dilaksanakan secara bersama. Tumpuan diberikan kepada penyelidikan gunaan berasaskan keperluan sebenar kerajaan, industri dan masyarakat. Big BIM 2026 menghimpunkan wakil pelbagai sektor dalam usaha memperkukuh jaringan penyelidikan dan kerjasama antara institusi akademik, kerajaan, industri serta masyarakat. Pembukaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Inanam Central melengkapkan keseluruhan 132 NADI di Sabah sekaligus menjadikan jumlah rangkaian di seluruh negara 1,099 NADI. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, perluasan rangkaian itu memperkukuh akses masyarakat kepada pembelajaran, pembangunan kemahiran, pekerjaan dan ekonomi digital. Usaha itu turut memberi tumpuan kepada masyarakat luar bandar memanfaatkan peluang digital tanpa perlu meninggalkan komuniti masing-masing. Di samping menjana pendapatan dan menyumbang kepada pembangunan komuniti.
1: Buat masa ini adalah NADI yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah NADI dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
0: NADI Inanam ini beroperasi setiap hari kecuali cuti umum bermula 8 pagi hingga 5 petang. Kementerian Komunikasi sedang merangka kaedah terbaik bagi memperluas program e-tuition rakyat bagi membolehkan pelajar yang mempunyai capaian internet baik dapat mengikuti kelas secara dalam talian dari rumah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan. Bagaimanapun, Kementerian sudah mengkaji pendekatan yang membolehkan kemudahan itu dinikmati dari rumah. Mengulas lanjut, beliau berkata usaha memperluas program e-tuition rakyat itu bagi memastikan kemudahan digital yang disediakan kerajaan dapat memberi manfaat kepada lebih ramai rakyat. Menurut Datuk Fahmi, NADI kini bukan lagi sekadar berfungsi sebagai pusat akses digital. Sebaliknya, turut menjadi hub pembangunan bakat dan kemahiran masyarakat. Sekian sorotan minggu ini yang disediakan oleh Radio Robin. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.

Ya, R&R Relax dan Rehat, anda bersama dengan saya Zuzela Alais Ella Muhammad. Zuzela Alais Ella. Okey, baik. Sekarang ni pukul 8.23 minit pagi. Begitu cepat betul masa berlalu. Di mana sudah perjalanan anda? Jadi berhati-hati anda ketika dalam perjalanan ke mana saja destinasi anda pagi ni. Tak kiralah keluar bersama dengan rakan-rakan ataupun keluarga ataupun sendiri. Hari ni sendiri lagi. Okey, baik. Hujung minggu pastikan anda jangan bersendirian. Dan kalau bersendirian, dengar Sabah FM bersama dengan temani Ella dalam R&R Relax dan Rehat. Dan untuk anda, jangan lupa pukul 9 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan kepada anda yang mungkin keluar ketika ini, jangan lupa juga keadaan Jerebu sekarang ni masih lagi kurang baik dan tidak pulih sepenuhnya, yang mana gejala kesihatan akibat Jerebu ni antara kesan-kesan yang dialami setelah terdedah dengan berterusan dengan keadaan Jerebu ni. Cuba anda rasa kalau ada gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk ataupun mata terasa pedih dan berair, hidung berair dan kerap bersin. Selalunya tidak juga kerap bersin, tapi kali ini bersin. Cuba pastikan. Dan kulit badan terasa gatal-gatal. Gatal-gatal di bahagian badan dan terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas. Ini pun paling penting. Dan terasa sakit dada. Cuba anda kalau ada tanda-tanda begini, jangan terus berdiam diri ataupun nak pastikan besok ada lagi ke tidak. Jangan sekali. Pastikan anda terus saja pergi ke klinik yang berdekatan dan pastikan anda dapat pakar mengenai sakit yang anda alami. Bukan pakar sakit cinta. Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini. Termenung, Bunga Amzar Sabri. Sabah FM, bagus bah.

0: anda.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
4: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
5: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
4: Babas Biryani Mix memang terbaik.
5: Babas, lencah hidupku.
6: Ini adalah

0: Aku.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
6: Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
6: Bagus Bah.
8: Ya, Sabah FM, bagus Bah dan R&R Relax dan Rehat. Anda bersama dengan Ella 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Baik, jangan lupa untuk share ataupun kongsikan media rasmi Sabah FM, yang mana kita ada Facebook, kita ada TikTok, Instagram, ke akaun media rasmi anda, media sosial anda. Okey, baik. Dan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM, dan juga rakan-rakan yang telah pun hantarkan ucapan melalui nombor 019-490-4848. Yang baik-baik saja, okey guys. Okey, komennya yang baik-baik saja. Dan terima kasih kepada Emma yang telah pun bersama dengan kita awal lagi pagi. Terima kasih dari Beaufort katanya, dan katanya pagi ni cerah. Alhamdulillah. Tapi tak tahulah petang nanti katanya. Okey, baik, terima kasih. Dan kita ada Nur Zita Zita yang katanya, Assalamualaikum Ella, selamat berkonti dan selamat berhujung minggu R&R, semua pendengar setia Sabah FM di mana jua berada. Sabah FM bagus Pak. Terima kasih. Dan kita ada Nora Shikin yang mana, untuk salam R&R buat yang diingati Adin Alu, Latif Putra, Rio Rio, Raimah, Rogayah, Mami Jun, Alice Raymond, Diana, Bayu, Marsa Salih, dan katanya semua pendengar setia Sabah FM, bagus Bah, selamat berhujung minggu semua. Okey, terima kasih. Dan inilah bacakan satu lagi timbul dari Tawau, katanya.

Selamat pagi semua rakan-rakan Sampai FM. Itu dan juga Ibrahim Akib dan juga dari katanya dari Ayan Syed, katanya selamat pagi dan salam Sabtu dari Utara Semenanjung. Terima kasih. Cuaca di Utara Jerebu dan berkabus. Mudah-mudahan semuanya beransur pulih dan jerakan tugas pagi ni Sabah FM tetap di hati dan serasi denganku. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita dengarkan lagu ini. Mana tahu ada pagi ni yang melayang-layang fikirannya dan melayang-layang jiwanya entah ke mana. Devi Sandra, Sabah FM. Bagus banget.

0: Assalamualaikum. Hey hey, saya Suri dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah. Memikirkan kenangan
1: ditinggalkan semua. Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Yeah, love will never lie. Michael learn to rocks. Mana tahu ada yang mau menipu kerjanya pagi ni. Jangan. Cinta tu suci, kan? Kasih sayang kita bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan. Jangan. Okay, baik. Untuk anda pada pagi ni, jangan lupa pada pukul 9 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media dan seterusnya bersama dengan DJ Nodi dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik 2026. Dan pagi ni juga pada pukul 11.30 minit pagi kita akan dapat ikuti rancangan khas Sabah FM yang mana kita ada rancangan Hari Sukan Negara 2026. Jangan lupa untuk temu janji anda bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus bah. Baik, untuk anda kita dengarkan lagu ini, Alalala Sayang, Khai Bahar Sabah FM. Bagus bah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan sekali lagi selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan terima kasih yang terus mendengarkan kami di Sabah FM. Dan juga selamat berehat untuk anda di hujung minggu ini. Tapi ada juga yang bertugas, selamat bertugas. Okay? Baiklah untuk hari ini, macam biasa Nodi akan putarkan 20 lagu yang mana kita akan ketahui penyanyi, penulis lirik dan juga komposer untuk lagu tersebut. Baiklah, untuk membuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk pagi ini, kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan Ways, lagu mereka yang bertajuk Bertemu Tak Bersatu. Okey, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album Seiras, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 1998. Lagu ini ditulis oleh Azam Dungun, manakala komposer oleh Joy Daud. Dan lagu yang seterusnya, lagu bertajuk Saat Hilang Cintamu, yang mana dinyanyikan oleh Siti Sarah. Dan lagu ini dimuatkan dalam album Mimpi Pun Sama, dan lagu ini keluar pada tahun 2003. Komposer Ajay ataupun Muhammad Faizal Mas, manakala lirik ditulis oleh Musrat Musah bin Radi, yang juga merupakan pemain bass kumpulan Exist. Dan lagu yang ketiga, lagu bertajuk Matahari, yang mana dinyanyikan oleh kumpulan Suka Tempatan, itu Mudah Mudi. Dan lagu ini dirakam ataupun keluar pada tahun 2025. Dan lagu ini komposer dan juga penulis lirik ahli kumpulan Mudah Mudi sendiri, iaitu Ashraf Rais bin Muhammad Songib, Ruzaimi bin Kudran dan juga Ezmir Syafiq bin Sharifuddin. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Itu dia lagu daripada kumpulan Moda Mudi. Okey, lagu mereka yang bertajuk Matahari. Okey, jom kita dengarkan 3 buah lagu lagi. Okey, yang mana lagu yang seterusnya Nodi akan putarkan kejap saja lagi, lagu bertajuk Ku Izinkan Kasih. Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Camelia dan dimuatkan dalam album Memori pada tahun 1999, dan lagu ini dihasilkan oleh Azlan Abu Hassan selaku komposer, manakala lirik ditulis oleh Ishak Ahmad. Dan lagu yang seterusnya, lagu yang bertajuk Erti Kasih, lagu yang dinyanyikan oleh Rem ataupun nama sebenarnya Ramzani Kasim, dan lagu ini dimuatkan dalam album ketiga yang bertajuk Setiap Waktu, dan lagu ini keluar pada tahun 2002. Lagu ini komposernya Azlan Abu Hassan, manakala lirik ditulis oleh Lolok ataupun Rosli Khamis. Dan lagu seterusnya Nodi akan

Akan kejap je lagi lagu bertajuk Terbuang Dalam Waktu, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Bara Suara dan dimuatkan dalam album ketiga mereka iaitu Jalaran Sadra, dan lagu ini dihasilkan oleh ahli kumpulan itu sendiri iaitu komposernya Gerard Situmorang, pemain bass Bara Suara. Manakalah lirik ditulis oleh Astrika dan juga Iga Masardi. Jom kita dengarkan lagu tersebut di dalam 20 lagu Jejak Masa Music Dulu Hingga Kini.

0: mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Wadi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan pastinya lagu tadi, lagu yang anda dengarkan, lagu daripada kumpulan Bara Suara, lagu mereka yang bertajuk Terbang Dalam Waktu ataupun Terbuang Dalam Waktu. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya, lagu bertajuk Syair Si Pari-Pari. Nah, mesti ada yang tahu lagu ini kan, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Slam. Okey, yang mana dinyanyikan oleh Zamani, dan lagu ini merupakan album solo pertamanya yang menggunakan judul Syair Si Pari-Pari. Okey, yang mana lagu ini dihasilkan oleh Aidit Alfian, manakala lirik ditulis oleh Edi Samad ataupun Ahmad Syahradian Abdul Samad. Okey, itu lagu Syair Si Pari-Pari. Dan lagu seterusnya dia akan putarkan kejap-kejap lagi, lagu bertajuk Sampai Bertemu, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Era Fazira, dan ini merupakan runut ataupun tajuk utama daripada album studio keempat beliau yang dilancarkan pada tahun 2002. Dan lagu ini dihasilkan komposer Adnan Abu Hassan, manakala lirik ditulis oleh Amran Omar. Dan lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Asing, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh komposer muda berbakat iaitu Nazmi Niri. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2025 dan popular sebagai lagu runtut bunyi untuk drama Hospital Love Line. Okey, dan lagu ini komposernya Nazmi Niri sendiri, Aizat Khan dan yang juga Haziq KE. Mereka lah lirik ditulis oleh Nazmi Niri dan juga Aizat Khan. Jom kita dengarkan lagu tersebut dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: dari syurga.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Terima kasih yang terus mendengarkan kami di Sabah FM. Bagus bah. Okey, baiklah, jom kita dengarkan 3 buah lagu lagi. Lagu yang bertajuk Segalanya. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Bayu, dimuatkan dalam album studio pertama mereka dengan judul yang sama, Segalanya, pada tahun 2003. Dan komposer Anders Nelson, manakala lirik ditulis oleh Johari T dan juga Nikki, dan pastinya juga untuk kumpulan Bayu ini yang mana dianggotai oleh Linda, Christine, Pat, Adam dan juga Yuris. Okey. Dan lagu yang kedua, lagu yang mana dinyanyikan oleh Yusri Abdul Halim ataupun Yusri KRU, right? Lagu bertajuk Warna Kehidupan, dan ini menerusi album solo pertamanya yang bertajuk Yusri pada tahun 2003 dan dihasilkan sepenuhnya oleh adik beliau, iaitu komposer dan juga penulis lirik, iaitu Edri Abdul Halim. Okey, lagu bertajuk Warna Kehidupan. Dan lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Gergasi, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Remy, komposer Audimok, penulis lirik Sazi Ishak. Okey, dan lagu ini akan kita dengarkan sekejap sahaja lagi. Apapun, teruskan bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Tanya.
0: Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
1: Teliti.
0: Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
1: Tidak tamak.
0: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan terima kasih yang terus bersama kami, mendengarkan kami di Sabah FM bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Dan inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, jom, 3 buah lagu lagi akan Nodi putarkan kejap je lagi. Alright, baiklah, lagu yang akan Nodi putarkan kejap je lagi, lagu bertajuk Masih Merindu. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Francisca Peter, dan ini merupakan lagu utama daripada album studio ke-10 beliau, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2004. Okey, yang mana komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Masih Merindu iaitu Zulfikar. Dan lagu seterusnya, lagu bertajuk Detik Bersama, yang mana dipopularkan oleh kumpulan VE, dan lagu ini dimuatkan dalam album VE For You yang mana keluar pada tahun 2004. Komposer dan juga penulis lirik La Ahmad ataupun lebih ataupun nama utamanya Abdullah bin Ahmad. Okey, dan lagu yang ketiga Nodi putarkan kejap je lagi, lagu bertajuk Masih Cinta, dan ini merupakan gandingan Idayu ataupun Farah Idayu dan juga Yuka Karisma. Dan lagu ini keluar pada tahun 2025 sebagai runut bunyi untuk drama Soul Cinta. Okey, komposer untuk lagu ini Sena, manakala penulis lirik Sena dan juga Bella Kim, yang mana Bella Kim menulis sebahagian lirik bahasa Korea bagi lagu ini. Jom kita dengarkan lagu tersebut dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsuko.
4: Paring kuanangan.
0: Ponsikau.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Ya, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Lagu tadi lagu gandingan Idayu dan juga Yuka Karisma, lagu mereka yang bertajuk Masih Cinta. Okey. Baiklah, untuk lagu yang seterusnya dalam 20 lagu juga masa muzik dulu hingga kini, kita akan dengarkan 3 buah lagu lagi. Okey, lagu seterusnya lagu bertajuk Dambaan Piluh. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Kai dan menerusi album sulungnya pada tahun 2004. Lagu ini komposernya Adnan Abu Hassan, manakala lirik ditulis oleh Muharis Yaakob. Dan lagu seterusnya, lagu bertajuk Cinta Rekaan. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Anis Anissa, juga dikenal sebagai Anissa, dimuatkan dalam album kompilasi irama dangdut terkenal iaitu Dang Dangdut 3 pada tahun 2006. Komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Cinta Rekaan ini ialah Iwan Syaman. Okey. Dan lagu yang ketiga, Nudi putarkan sekejap lagi, lagu bertajuk Gelas Memori, yang mana menampilkan kolaborasi antara Adira Suhaimi bersama dengan rapper Mystery iaitu Fik 7. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 2025. Komposer dan juga penulis lirik iaitu Fik 7 ataupun Fik 7. Okey. Terus kita dengarkan lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edit dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya lagu tadi, lagu bertajuk Glass Memory, okay, gandingan Adira dan juga Fix 7. Okay, baiklah, dua buah lagu lagi Nori akan putarkan kejap je lagi, okay. Dan lagu yang akan Nori putarkan sekejap je lagi, lagu bertajuk Iris. Siapa yang nak kenalkan lagu yang mana dinyanyikan oleh Awi, dan lagu ini dimuatkan dalam album studio kelima beliau bertajuk Santai pada tahun 2005. Komposer dan juga penulis lirik untuk Iris ini iaitu Edri Hashim. Dan lagu terakhir Nur diputarkan untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, lagu bertajuk Hatiku Kekal Padamu, yang mana dipopularkan ataupun dinyanyikan oleh Musme dan merupakan sebuah lagu saduran bahasa Melayu Mandarin dan lagu asal daripada China popular bertajuk Ni Dao Di Ai Se Cui, lagu yang mana dinyanyikan oleh Liu Jia Liang. Okay, dan untuk lagu yang dimuatkan dalam projek album kompilasi Semangat Zaman 2 2005 dan turut dinyanyikan secara kolaborasi bersama Victor Lee, dan lagu ini dihasilkan oleh komposer Liang Liang ataupun Liu Jia Liang dan juga Xu Zhang, dan lagu ataupun lirik ini ditulis oleh Jian Lau untuk lirik bahasa Melayu, manakala untuk lirik asal bahasa Mandarin ditulis oleh Liang Liang. Okay, jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Tugasan yang diberakhir di sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat berhujung minggu. Masih.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Hello bang, dah masak? Nak balik pukul berapa?
2: Dah masak apa? Tak sedap. Ha, awak makanlah dulu, saya makan di luar.
1: Kenapa ni? Sedih aja. Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
3: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
2: Sayang, dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
4: Hebatnya cap mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi cap mata.
5: Baguslah.

0: Anda.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat. Pagi ni 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar Sabah FM yang terus layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9. Terima kasih juga kepada rakan kita tadi Nodi ya, dalam 20 lagu jejak masa muzik 2026. Dan satu lagi perkembangan yang cukup bermakna buat rakyat Sabah menerusi Belanjawan 2027 yang telah pun diumumkan semalam, yang mana Sabah terus menerima peruntukan persekutuan terbesar iaitu sebanyak 18.6 bilion, meningkat berbanding 17.6 bilion ringgit tahun ini. Dan bukan itu saja, peruntukan projek jalan raya serta pertambahan tawaran tajaan JPA kepada pelajar Sabah dan Sarawak turut diumumkan. Dan tentunya kita berharap agar segala peruntukan ini dapat diterjemahkan kepada pembangunan yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat, khususnya di kawasan luar bandar. Dan yang penting, kita kenalah bersyukur dengan setiap peluang yang diberikan, dan pada masa yang sama berharap agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar serta manfaatnya sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Baik, jangan lupa untuk terus ikut dan ikuti dan follow kami di semua platform media sosial dengan kata carian Sabah FM. Bagus ba, asal nampak saja Sabah FM bagus ba, klik lah. Tapi kena platform media sosial rasmi Sabah FM saja. Okey, baik. Terus temani Ella dalam R&R 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sabah FM, bagus pak.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.

Ya, R&R Relax dan Rehat masih bertemankan Ella ketika ini pun 11.11. Ha, cantik juga kan. Tarikh hari ini 10.10. Ha, kan istimewa. Cukup istimewa hari ini 10.10. Baik, pada pukul 11.30 minit pagi nanti, jangan lupa untuk terus ikuti kami dalam rancangan khas Sabah FM, iaitu rancangan khas Hari Sukan Negara 2026, yang mana bukan saja boleh didengari melalui Radio Sabah FM tapi juga melalui Facebook. Anda boleh lihat secara visualnya melalui Facebook Sabah FM. Dan untuk itu, kita layan lagu ini tanpa ada kepastian. Boboi Sabah FM, Bagus Bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Ya, R&R Relax dan Rehat 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan saya Ella. Dan sudah dikejutkankah kawan-kawan kita tu? Okey, baik. Terima kasih ke atas kesudian anda menemani Ella hinggalah ke waktu ini dalam R&R untuk edisi hari ini 10/10 2026. Dan syukur dengan setiap rezeki yang telah diberikan, begitu juga dengan belanjawan 2027 yang telah diumumkan. Mudah-mudahan setiap peruntukan dan bantuan yang disediakan bakal kita manfaatkan sebaiknya. Baik, selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya iaitu DJ AD dalam R&R Relax dan Rehat 12 tengah hari hinggalah pukul 6 petang. Dan untuk anda daripada saya Ella, jaga diri, jaga keluarga kita. Salam hujung minggu, Sabah FM, bagus bah.

0: Bersama Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
3: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
4: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
3: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
4: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Terima kasih.
1: Kotomaran.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Majsukul.
6: Paring kewenangan.
7: Ponsikau.
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
8: Anda sedang mendengar Sabah FM.
9: Bagus Bah.

0: Hai guys, salam sejahtera bersama saya Ozel J. Matthew menerusi rancangan khas Hari Sukan Negara 2026. Okay? Dan sebenarnya Hari Sukan Negara ini kita akan fokus sukan larian atau lebih dikenali sebagai runner. Sudah pastinya sukan larian ini nampak macam mudah, tetapi sebenarnya setiap kilometer ada cerita di sebalik kepenatan, pengorbanan dan juga kejayaan. Jadi kali ini dua atlet yang pernah mewakili Malaysia untuk sukan larian kami bawakan untuk anda bagaimana dorang melihat runner perspektif dalam sukan ini, sukan larian. Bagaimana mereka melihat untuk pengorbanan-pengorbanan, latihan rutin harian mereka. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berkenalan dengan mereka. Okey, ini dia atlet larian yang pernah mewakili Malaysia dulu. Jadi kita mau berkenalan dengan dia. Boleh kenalkan diri dulu, bro.
1: Okey, nama saya Jeff Brel Muli ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Jeff lah. Okey. Berumur 27 tahun dan berasal daripada Beluran, tapi sekarang menetap di Kota Kinabalu lah sebab saya bekerja di sini.
0: Okey, macam mana mula-mula terjebak dengan sukan larian ni ataupun runner? Siapa yang racun kau ni?
1: Okey, sebenarnya sukan larian ni kan sudah terpupuk dalam jiwa saya lah dari sekolah rendah lagi. Dulu memang memang bersukan dari bangku sekolah lagi, wakil sekolah begitu. Jadi perasaan mau bersukan tu memang dia kekal sampai ke hari inilah. Bilang siapa yang mendorong, sebenarnya cikgu saya yang waktu sekolah rendah itulah menjadi pendorong utama saya untuk bersukan. Dan untuk sukan larian ini, yang kekal bersukan adalah diri saya sendiri yang mendorong sebab saya memang minat untuk bersukan.
0: Okey, sudah pastinya banyak lagi sukan-sukan lain, tetapi kenapa Jevrel tertarik dengan sukan ini? Apa yang istimewa dengan sukan larian ini?
1: Okey, untuk sukan ini sebab dia merupakan sukan yang paling mudah antara semua, saya rasa lah. Sebab dia perlu pakai baju, pakai seluar, pakai stokian, pakai kasut, and then boleh lari sudah. Jadi that's why ini merupakan salah satu sukan yang memang saya saya buat lah.
0: Okey, tadi Jevrel ada bagi tahu dia ikut sukan larian ini dari sekolah lagi. Tapi mungkin ada pertandingan ataupun event yang pertama kali Jevrel join, boleh share momen tu.
1: Okey, kita bercakap berkenaan dengan sukan larian marathon lah kan. Marathon sama ada di road ataupun trail. Jadi ada dua, itu first untuk road runs ya. Yang paling first adalah event saya paling besar adalah Borneo International Marathon, di mana saya ada join full marathon 42 km. Yang pertama, ini gara-gara sifat ingin mencuba, tiada training yang proper macam sekarang. Jadi just join saja, syukurlah habis juga, biarpun hampir-hampir tidak sampai, hampir-hampir habis masa. And then second one is trail punya event, di mana first trail event saya di Kedamaian Adventures yaitu 9 km. Ya, jadi di sanalah saya melihat ke enjoyan gitu. Dia punya enjoy lah di trail run ini.
0: Okay, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan si Jevrel, serba sedikit dia punya cerita macam mana dia mula-mula join ini sukan larian. Tapi setiap sukan mesti ada dia punya cabaran. Kalau sukan larian bagi Jevrel, apa yang menjadi cabaran dalam diri kau?
1: Oke, untuk sukan yang sekarang ini, sukan larian ini, cabaran paling utama adalah time management, cara saya mengurus masalah. Sebab saya bukan full time athlete, saya ada kerja, saya ada hobi lain begitu. Jadi untuk mengatur semua ini memang ada dia punya cabaran lah. Yeah.
0: Oke, dalam sukan larian ni kan, untuk larian jarak jauh, mana yang betul-betul mencabar kau? Adakah fizikal ataupun mental?
1: Kalau ini jawapan dia, sememangnya mental. Mental lah yang paling mencabar.
0: Pernahkah kau cedera masa kau berlari kah ataupun kau join event kah, mesti ada kan. Jadi macam mana kau bangkit daripada kecederaan itu?
1: Setakat ni syukur kecederaan ringan sajalah, yang sakit lutut apa semua, kalau yang besar syukur setakat ni belum pernah lagi lah. Jadi bagaimana saya untuk bangkit daripada kecederaan itu biarpun kecil adalah memperbanyakkan strength training, cross training, supaya yang tempat di mana yang sakit itu saya dapat hadapi lah. Jadi dia punya sakit pun semakin apa kurang, dapat handle lah tu sakit begitu.
0: Ramai yang tertanya-tanya macam mana Basi Jibril latihan ni, macam mana rutin harian latihan dia, pemakanan dia, macam mana rehat. Coba share sedikit sama dorang.
1: Oke, jadi untuk latihan saya akan buat sekurang-kurangnya 3-4 kali seminggu lah. Jadi latihan ni merangkumi easy run, interval, strength training dan juga long run. Jadi kalau dapat buat 4 atau 6 kali seminggu itu bonus lah. And then bercakap tentang pemakanan, saya memang kurangkan pengambilan nasi, kurangkan pengambilan gula dan minyak lah. Lagi-lagi kalau sudah dekat event, sebab mau jaga badan juga lah. Jadi seterusnya rehat. Oke, rehat kena ada secukupnya lah. Sekurang-kurangnya kalau dalam journal kita kena ada 7-8 jam, tapi selalunya saya rehat dalam 5-6 jam sebab banyak juga benda membuatkan. Jadi ya, rehat itu penting, recovery itu kena cukup lah.
0: Kau tengok latihan dia pun bukan kau-kau, dia punya pemakanan lagi sehat. Rehat pun mesti penting juga kan. Oke, okay? Sudah pastinya dengan disiplin yang ada itu, ada pencapaian-pencapaian dan juga kejayaan-kejayaan si Jibril sudah kecapi. Boleh share apa pencapaian yang paling kau bangga setakat ini?
1: Setakat ini saya paling bangga sebab saya sudah berjaya dapat One Star Grandmaster, Asia Trail Master, yaitu menghabiskan 6 event trail yang dengan jarak 80 km ke atas dan 2000 elevation gain lah. Jadi seterusnya saya juga berjaya, ini pencapaian paling besar lah kan, sebab saya telah menghabiskan larian sebanyak sejauh 160 km ataupun 100 batu bulan Mei yang lepas, dan syukur dia punya bonus saya dapat nomor 7. Okay, 7 main open, yaitu di Merapo Rainforest Trail. Okay, and then the third one, saya berjaya dapat sub 4 marathon. Nah, first time nih. Ini impian semua runner saya rasa nih. Nah, jadi syukurlah itulah antara pencapaian saya start nih lah.
0: Uy, bukan calang-calang pencapaian si Jibril, disiplin mantap, sudah pastinya ada kejayaan menyusul kan. Oke, jadi kita mau tanya juga soalan-soalan ringan. Kalau bukan sukan larian, rasa-rasanya si Jibril ini main sukan apa rasanya? Apa dia Jibril?
1: Oke, kalau bukan larian lah kan, saya rasa saya akan teruskan untuk bermain bola keranjang ataupun basketball.
0: Wow.
1: Sebab waktu sekolah dulu memang saya wakil sekolah untuk sukan inilah, sehingga ke peringkat-peringkat yang tinggi, yaitu pernah pergi Sarawak.

0: Yalah, syukurlah semua orang pun sudah mengamalkan gaya hidup sehat ini. Dan biarpun bilang orang FOMO kan, tapi ini FOMO yang sehat lah bilang orang kan. FOMO yang baik lah. Jadi teruskan usaha.
1: Oke, sempena dengan Hari Sukan Negara, bagi Jabril sendiri sebagai seorang atlet larian, apa makna di sebalik Hari Sukan Negara bagi Jabril?
0: Bagi saya, Hari Sukan Negara ini mengingatkan kita semua bahwa sukan adalah untuk semua. Dan melalui sukan ini juga dapat membina disiplin, semangat, dan juga tidak mudah berputus asa. Jadi syukurlah negara kita mempunyai hari seperti ini.
1: Oke, sudah pastinya selepas dorang tengah menonton, tengah mendengar kita punya perkongsian si Jabril sukan larian ini kan, sudah pastinya ada mungkin nasihat Jabril kepada mereka yang mungkin baru saja memula jogging ataupun ikut larian sukan larian ini. Apa nasihat Jabril kepada dorang?
0: Oke, nasihat saya kepada mereka semua, teruskan dengan aktiviti yang sehat ini, sebab kalau bukan sekarang, bila lagi? Nah, sebab saya pun dulu begitu juga, mulai dari bawah. Jadi ya, teruskan training dan jadikannya sebagai rutin harian lah, bukan sebagai hobi saja, tetapi sebagai rutin harian, supaya badan kita sentiasa sehat, cergas, cerdas, dan kuat.
1: Oke, mantap. Kalau satu hari nanti Jabril, kau sudah tidak ikut ini sukan larian, mungkin umur lah sudah meningkat usia apa semua kan, apa yang kau mau tinggalkan kepada generasi yang seterusnya dalam sukan larian ini?
0: Oke, bagi saya mungkin saya akan tinggalkan semangat sajalah, semangat dan menjadi inspirasi kepada anak-anak muda yang akan datang lah, supaya mereka boleh melihat yang saya ini dulu pernah begini, macam mana saya bangun, macam mana saya menjadi kuat, macam mana menjadi seperti sekarang lah. Jadi itulah, menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datang lah.
1: Oke, yang terakhir, sebenarnya dengan Hari Sukan ini mungkin ada ucapan daripada Jabril sendiri, mungkin yang tengah menonton, mendengar di Sabah FM sekarang ini kan, mau dengar ucapan ataupun pesanan sebenarnya dengan Hari Sukan Negara 2026. Teruskan Jabril.
0: Semestinya saya ingin mengucapkan selamat Hari Sukan Negara kepada semua. Jadi teruskan bersukan supaya badan kita sentiasa sihat, cergas, dan kuat.
1: Jadi apapun, terima kasih Jabril sebab sudi ditemu bual. Dan apapun, kami doakan agar Jabril terus mencapai kejayaan demi kejayaan, supaya ramai lagi atlet di luar sana ataupun generasi baru terinspirasi dengan si Jabril ini. Oke, selepas ini jangan kemana-mana, kita terus bersama dengan seorang lagi atlet larian yang pernah mewakili Malaysia, Zaz.
2: Dia memang seorang yang memang rajin training. Setiap minggu memang saya nampak dia akan lari di mana-mana saja. And then dia punya jenis orang, dia selalu kerja outstation. And then dia akan lari juga biarpun dia outstation. Dia jenis orang yang kalau makan memang makan, kalau training memang training. And then dia memang jenis orang yang jaga makan juga lah. Kalau terutama lagi kalau dia ada event yang terdekat, dia memang akan jaga makan. Training dia memang kita nampak berdisiplin. Dia memang akan fokus punya. And then dia memang orang jenis orang yang kuat bagi semangat and motivasi lah dengan kawan-kawan.
1: Kembali lagi bersama Ozel tentunya di Sabah FM dalam rancangan khas Hari Sukan Negara 2026. Oke, kalau tadi kita sudah bersama dengan atlet lelaki si Jabril, dan sekarang ini kita terus sahaja berkenalan dengan seorang lagi atlet perempuan dalam sukan larian yang pernah mewakili Malaysia, guys. Oke, jadi tanpa membuang masa, boleh perkenalkan terus diri, siapakah nama, asal mana, single kah tidak, SMN, teruskan.
3: Nama saya Harley Richard, saya berumur 27 tahun, saya berasal daripada Tambunan.
1: Oh, orang Tambunan rupanya. Yeah. Kau ilumin boros dus.

0: Nesemen. Mantap. Okay, jadi macam mana mula-mula terjebak dalam sukan larian ni?
1: Mula-mula saya terjebak dalam sukan larian ni pada tahun lalu, 2025. Time tu saya just pelari santai-santai saja. Sampailah satu tahap, saya kenal ada satu running community club di Kekeni. Nama dia Running Syndicate. So dari situ banyak saya belajar. So saya start untuk register event. Dan dari situ saya start lebih serius dalam dunia larian.
0: Sudah pastinya banyak lagi sukan di sini kan. Tapi kenapa tertarik dengan sukan larian nih? Apa yang menarik sukan larian nih?
1: Oh, bagi saya dia sangat menarik sebab bagi saya sangat suka cabaran. Dan dari segi cabaran dari segi fisikal dan mental.
0: Oke, okay. Harlin masih ingatkah mula-mula event ataupun pertandingan yang Harlin join? Boleh share sedikit momen tu?
1: Boleh. First event saya join pada tahun 2022, event trail 12 km saja saya join time tu. Dan saya finish lah.
0: Wow, pertama kali dan finish?
1: Ya.
0: Wush, bukan calang-calang. Oh, ini memang dia lahir-lahir saja memang pelari ini kan. Tapi itulah memang kalau orang Tambunan dia bilang berlari itu memang tiada obat itu dia punya kelajuan itu. Oke, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan si Harlin serba sedikit mengenai diri dia, dan sekarang ini dalam sukan larian sudah pastinya ada cabaran-cabaran. Kalau si Jibril tadi cabaran dia bilang dari segi masa apa semua kan. Tapi kalau si Harlin sendiri apa cabaran dalam sukan larian ini?
1: Cabaran saya adalah diri saya sendiri, terutama sekali dari segi komitmen untuk training. Sebab dalam masa yang sama saya bekerjalah.
0: Itu dia punya kekangan lah untuk si Harlin. Kerja, lepas tu mau susun masa lagi, latihan semua kan. Memang memerlukan pengorbanan lah dari segi tenaga apa semua. Jadi kalau Harlin sendiri, larian jarak jauh memerlukan mental yang kuat ataupun fizikal yang kuat. Bagi Harlin sendiri, mana satu?
1: Bagi saya mental. Sangat memerlukan mental yang sangat kuat. Sebab macam yang kita tahu, trail running ni adalah jarak. Kita perlu berlari dengan jarak yang sangat jauh dan mengambil masa yang sangat lama untuk finish. So, kalau kita ada mental yang kuat, kita boleh finish itu race.
0: Pernahkah Harlin cedera dalam event ataupun pertandingan? Dan macam mana Harlin bangkit semula?
1: Ya, saya pernah mengalami kecederaan, yaitu pada tahun ini, bulan 4, itu adalah first event 100 km saya di BUTM, Borneo Ultra Trail Marathon. Saya mengalami kecederaan sebulan sebelum event saya, yaitu terseliu kaki. Ya, saya terseliu kaki. Dalam masa sebulan, saya berehat. Saya melakukan proses recovery. Dan during the event, syukur saya finish dengan mendapat tempat kedua dalam kategori 100 km dan juga keseluruhan nomor 3 lah.
0: Jadi kecederaan bukan alasan untuk mencapai sesuatu kejayaan kan? Memang terbaik lah. Jadi yang menonton dan tengah mendengar Sabah FM waktu ini sudah pastinya dorang betul-betul teringin betul mau tahu rutin harian latihan si Harlin, pemakanan dia macam mana, rehat yang diperlukan. Share sedikit sama dorang.
1: Boleh. Rutin harian saya bergantung kepada event yang saya register. So, selalunya saya dalam seminggu saya akan training 4 kali. Saya akan gabung long run, interval, easy run, dan strength training. Itu adalah sangat penting untuk menghilangkan kecederaan, terutama sekali macam saya ini ikut event ultra trail. Dan dari segi pemakanan, saya karbohidrat sangat penting untuk tenaga dan juga protein adalah untuk recovery, proses recovery. Lepas tu kalau rehat pula 8 jam lah sehari, masih tidur cukup.
0: Tengok rutin harian latihan dia, pemakanan dia macam mana kan. Jadi kalau mau mencapai kejayaan macam si Harlin, mesti kena rutin yang betul-betul disiplin. Okay? Dan dengan disiplin itu sudah pastinya ada kejayaan-kejayaan pencapaian yang Harlin pernah kecapi. Jadi boleh share sedikit apa pencapaian setakat ini dalam sukan larian ini yang Harlin banggakan dan boleh kongsikan kepada mereka.
1: Salah satu yang paling saya bangga adalah saya telah menjadi salah satu finalis di Asia Trail Master Championship mewakili Malaysia di Vietnam pada tahun ini, yaitu 3 Oktober 2006. Dan saya telah berjaya menamatkan larian sejauh 75 km dan finish strong.
0: Kalau bukan sukan larian, rasa-rasanya Harlin ikut sukan apa rasanya?
1: Kalau bukan sukan larian, maybe saya akan hiking dan juga aktiviti-aktiviti outdoor lah. So, saya memang suka cabaran. Saya suka nature, saya suka trail.
0: Okay. Dan sekarang ini Harlin, kalau kita lihat di Sabah, sukan larian ini semakin berkembang, menggalakkan. Kalau pandangan Harlin sendiri untuk sambutan dan juga perkembangan sukan larian di Sabah, macam mana setakat ini?
1: Perkembangan larian di Sabah ini sangat positif dan ia adalah sangat bagus untuk menggalakkan golongan masyarakat kita untuk aktif, bergiat aktif dan terus kekal sehat. Dan terus kekal sehatlah. Dia adalah sangat-sangat positif, tren yang sangat positif. Dan dia sangat baguslah untuk diteruskan.
0: Oke, sempena dengan Hari Sukan Negara, apa makna di sebalik Hari Sukan Negara bagi seorang atlet seperti Harlin?
1: Makna Sukan Negara bagi saya adalah terus mengekalkan aktiviti-aktiviti sehat, terutama sekali dalam sukan-sukan larian. Jangan cepat mengalah, teruskan latihan, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke, kalau ada orang yang baru dia orang mau coba jogging ataupun ikut run, apa nasihat Harlin kepada mereka?
1: Nasihat saya kepada yang baru mau start dalam dunia larian ini, yang baru berjinak-jinak, jangan mudah putus asa, teruskan berlari. Jangan bandingkan kamu punya mempunyai result dengan orang lain.
0: Kalau satu hari nanti Harlin sudah tidak lari secara kompetitif, apa yang Harlin akan tinggalkan kepada generasi yang akan datang dalam sukan larian ini?
1: Saya berharap pengalaman yang saya share ini akan memberikan inspirasi terutama sekali kepada golongan-golongan pelari di luar sana untuk terus kekal berlari, biarpun dari baru start ataupun sudah lama berlari, teruskan berlari, konsisten, percaya dengan training kamu, dan keep on running.
0: Wah, mantaplah. Okay, last, boleh bagi ucapan sebenarnya dengan Hari Sukan Negara kepada yang menonton dan juga yang tengah mendengar Sabah FM sekarang ini.
1: Selamat Hari Sukan Negara kepada semua dari saya, Harley Richard. Teruskan berlari dan teruskan mengamalkan gaya hidup sehat.
0: Oke, apapun terima kasih. Kami ucapkan selamat maju jaya dan lebih banyak kejayaan-kejayaan dalam sukan larian yang dikecapi akan datang. Apapun terima kasih sudi ditemu bual.
2: Macam kalau hari-hari macam Isnin hingga Jumat kadang-kadang kami macam buat 10 km. And then kalau weekend kami buat LST lah, macam yang lebih daripada 30 km. Jadi memang rajin lah, memang dia rajin lah training. And then seminggu sekali dia akan ikut kami ikut gym untuk strength training. Sangat dia sangat supportive. Dia macam yang macam saya pun baru kan dari dia. Jadi macam yang dia akan bagi support yang betul-betul yang kau boleh nih, Per, kau boleh nih. Jadi dia memang supportive lah.

0: Baik, kita sudah berada di penghujung rancangan khas Sempena Hari Sukan Negara 2026. Segala perkongsian kisah mengenai sukan larian, kedua-dua atlet larian yang pernah mewakili Malaysia ini dapat memberi inspirasi dan juga memberi pengalaman yang cukup-cukup berharga kepada anda yang sangat-sangat meminati sukan larian. Kerana ada yang berlari untuk kesihatan, ada yang berlari mengejar masa, ada juga yang berlari sekadar untuk mengisi masa lepang. Yang paling penting, setiap langkah ada tujuan memastikan kesehatan berada di tahap yang terbaik. Yang paling penting, lari dulu, jangan pikir banyak-banyak. Kesehatan yang lebih utama. Jadi, Sempena Hari Sukan Negara, saya Ozil J. Matthew.
1: Saya Jevril Muli.
2: Saya Harlin Richard.
0: Ingin mengucapkan Selamat Hari Sukan Negara 2026. Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Ya, relax hujung minggu. Selamat tengah hari untuk anda. Kembali bersama dengan saya DJ D. Takkan bersama dengan anda selama 6 jam 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang nanti. Dan kalau tadi anda telah pun bersama dengan DJ Ella, juga 6 jam bersama dengan anda, 6 pagi sehingga pukul 12 tengah hari ini. Dan sebentar saja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.05 tengah hari.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: في بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sedapnya dari Pulau Pinang.
2: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
2: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
1: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
2: Serbuk kari cap mata, cap mata.
1: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
3: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Goosebumps.
1: Ya, selamat berhujung minggu, relax dan rehat. Edith masih lagi setia bersama dengan anda sampai penghujung pertemuan kita pukul 6 petang nanti. Selepas tu barulah anda akan bersama dengan DJ seterusnya juga akan bersama dengan anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Baik, sementara tu Edith ingin sapa juga rakan-rakan kita. Ini kita ada si rakan kita Ratna. Hai DJ, selamat tengah hari juga. Katanya sambil layan Sabah FM sambil menikmati kopi tengah hari. Selalunya kopi petang kan. Tapi apapun terima kasih Ratna. Okey, mungkin ada juga yang kawan-kawan sekarang ni banyak yang perlu disiapkan kan. Banyak yang kerja tergendala, mau kasih kemas rumah, mau cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ada juga mungkin yang tengah bekerja hujung minggu, shift hujung minggu. Selamat bekerja untuk anda. Okey, apapun yang anda lakukan, semoga semuanya dipermudahkan. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu hiburan kita. Anda juga boleh selitkan ucapan anda, WhatsApp kami di 019-490-4848 Sabah FM. Bagus, bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi pegawai pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Malaysia memerlukan belanjawan yang bukan sahaja memberikan tumpuan kepada rangsangan pertumbuhan ekonomi tetapi turut memperkukuhkan institusi dan juga meningkatkan daya tahan serta memberikan harapan kepada keseluruhan rakyat di negara kita.

2027 kemarin, yang mana selain intipati bantuan pembelian, yang mana pelancongan 2027 juga turut memberikan perhatian kepada akses barangan pada harga yang lebih rendah, dan juga sebanyak 750 juta ringgit diperuntukkan ini untuk jualan rahmah dan juga jualan agro madani, dan sasaran keseluruhannya ialah 35,000 penganjuran yang mana merangkumi 30,000 jualan rahmah dan 5,000 jualan agro madani. Dan bagi jualan agro madani, barangan ditawarkan pada harga sehingga 30% lebih murah. Jadi untuk pengguna, peluang penjimatan ini bergantunglah pada barangan yang ditawarkan, dan ini mengikut keperluan sebenar keluarga. Jadi sebelum membeli itu, bandingkan harga dan tentukan kuantiti yang sesuai. Harga rendah memang menarik, tapi pembelian berlebihan ini sebenarnya boleh menyebabkan makanan rosak dan wang dibelanjakan untuk barangan yang tidak diperlukan. Kiranya ini membazirlah, okay? Jadi sebelum membeli itu, kena bandingkan harga dan ikut keperluan anda. Okey, baik, apapun pastinya ikuti hebahan lokasi dan jadual jualan di kawasan anda, dan pastinya jika dirancang dengan baik, program ini sangat membantu mengurangkan sebahagian perbelanjaan dapur. Itu sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan intipati dalam belanjawan 2027 yang diumumkan kemarin.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan Alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuartus baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuartus baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Mohamad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Mohamed Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat Belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ini sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada. Tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancakkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta Kementerian dan Agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE+. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
4: Relax dan Rehat jam yang kedua. Edit masih lagi setia bersama dengan anda. Dan sebentar sahaja nanti kita akan bersama menerusi berita Sabah FM untuk kita beri laluan pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Jadi seperti biasa, sambil kita layan lagu-lagu kita, info edit kongsikan, anda juga boleh hantarkan ucapan anda kan. Mungkin ada mengkongsikan apa menu hari ini, apa perancangan hari ini, mau pergi mana kan. Anda boleh hantarkan di ruangan komen Facebook Sabah FM ataupun anda boleh WhatsApp kami di 019 490 4848. Sabah FM, bagus pak.

0: Sabah. Peserta dipilih bukan sekadar untuk menimba pengalaman, sebaliknya memikul tanggungjawab menyumbang kepada pembangunan negeri. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, program itu perlu melahirkan peserta dengan pemikiran matang, berkeyakinan tinggi untuk memenuhi keperluan masa depan Sabah. Sementara itu, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, 36 peserta dipilih daripada kira-kira 200 permohonan diterima. Pemilihan peserta dibuat selepas melalui proses penapisan, latihan dan simulasi.
1: Kita berharap mereka akan menjadi anak Sabah yang berjaya dalam kerjaya mereka, yang mempunyai daya kepimpinan, kualiti kepimpinan yang boleh meletakkan kepentingan negeri, kepentingan rakyat, pembangunan Sabah ini sebagai keutamaan mereka.
0: Peserta fellow SMJ terdahulu mencatat kadar pekerjaan 100% sejak program itu diperkenalkan pada 2022. Hasil penyelidikan daripada persidangan antarabangsa Borneo pertama bagi perniagaan, pendidikan, ekonomi dan pengurusan Big BIM 2026 akan dihimpunkan sebagai rujukan kerajaan negeri dalam pembentukan dasar pembangunan Sabah. Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat, IKRAR, Dr. Zainuddin Sabu berkata, hasil kajian dan pembentangan persidangan boleh menyumbang kepada pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya, SMJ 2.0. Justru, pandangan daripada pelbagai sektor perlu diterjemahkan kepada dasar dan tindakan supaya penyelidikan tidak terhenti sebagai wacana. Sementara itu, pengerusi Big BIM 2026, Profesor Dato' Dr. Azimuddin Bahari berkata, kerjasama antara universiti penting bagi memastikan penyelidikan dilaksanakan secara bersama. Tumpuan diberikan kepada penyelidikan gunaan berasaskan keperluan sebenar kerajaan, industri dan masyarakat. Big BIM 2026 menghimpunkan wakil pelbagai sektor dalam usaha memperkukuh jaringan penyelidikan dan kerjasama antara institusi akademik, kerajaan, industri serta masyarakat. Pembukaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Inanam Central melengkapkan keseluruhan 132 NADI di Sabah sekaligus menjadikan jumlah rangkaian di seluruh negara 1,099 NADI. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, perluasan rangkaian itu memperkukuh akses masyarakat kepada pembelajaran, pembangunan kemahiran, pekerjaan dan ekonomi digital. Usaha itu turut memberi tumpuan kepada masyarakat luar bandar memanfaatkan peluang digital tanpa perlu meninggalkan komuniti masing-masing. Di samping menjana pendapatan dan menyumbang kepada pembangunan komuniti.
2: Buat masa ini adalah NADI yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah NADI dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
0: NADI Inanam ini beroperasi setiap hari kecuali cuti umum bermula 8 pagi hingga 5 petang. Kementerian Komunikasi sedang merangka kaedah terbaik bagi memperluas program e-tuition rakyat bagi membolehkan pelajar yang mempunyai capaian internet baik dapat mengikuti kelas secara dalam talian dari rumah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan. Bagaimanapun, Kementerian sedang mengkaji pendekatan yang membolehkan kemudahan itu dinikmati dari rumah. Mengulas lanjut, beliau berkata usaha memperluas program e-tuition rakyat itu bagi memastikan kemudahan digital yang disediakan kerajaan dapat memberi manfaat kepada lebih ramai rakyat. Menurut Datuk Fahmi, NADI kini bukan lagi sekadar berfungsi sebagai pusat akses digital. Sebaliknya, turut menjadi hub pembangunan bakat dan kemahiran masyarakat. Sekian sorotan minggu ini yang disediakan oleh Radio Robin. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.
3: Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

Ya, selamat tengah hari. Terima kasih kita ada rakan-rakan kita hantarkan juga ucapan untuk ketika ini. Kita ada Rosie William Z, katanya dari Inanam. Selamat bertugas buat DJ. Salam buat Kak B. Sampai FM bagus. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Rosie William. Emma, selamat bertugas buat DJ. Terima kasih Emma. Kita ada Pungguk juga, katanya hello DJ, selamat bertugas, semoga dipermudahkan. Hello, amin. Terima kasih Pungguk. Juga kita ada Jalan Sukintan dari Desa Sepi, Bongkol Pita, Sabah. Seperti biasa, selamat tengah hari, katanya. Salam R&R buat DJ bertugas, semua pendengar setia radio Sabah FM bagus bah. Ucapan untuk anak-anak tersayang Elfi, Elfik, Elfa, Elford, Isaac dan Elfo Alnik Neo yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sehat, bahagia selalu bersama tugasan harian. Katanya dari di sini, sentiasa sehat, merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Wow, cinta seorang ayah. Terima kasih untuk Jalain Sukintan. Semoga anak-anak tersayang dengar ucapan ini kan, dan dalam keadaan yang sehat selalu. Okey, baik, kita akan nantikan juga di selepas ini kita akan bersama menerusi carta lagu artis Sabah yang mana akan bermula pada pukul 2 petang nanti. Jadi sambil-sambil itu, anda masih lagi boleh hantarkan ucapan anda untuk kita nantikan sehinggalah pukul 6 petang ini bersama dengan anda. Simpan saja nombor kami 019-490-4848. Sampai FM bagus bah.

kelangsungan perniagaan perlu menjadi keutamaan belanjawan bagi membantu UKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelama Malaysia naik ke peringkat

0: Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia Seram Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya pertemuan anda bersama saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Okey, pastinya 10 buah lagu telahpun anda undi melalui laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17. Pastinya minggu ini telah pun masuk minggu ke-31. Siaran hari ini, cantik tarikh hari ini, 10 Oktober 2026. Sebut saja 10-10, terus teringat ulang tahun perkahwinan saya lah hari ini. Ramai yang melangsungkan majlis perkahwinan kan, 10-10. Jadi ada juga yang menyambut hari lahir, hari jadi hari ini. Selamat hari jadi untuk anda yang meraihkan sambutan hari jadi hari ini 10-10. Juga melangsungkan majlis pertunangan hari ini 10-10. Selamat bertunang. Yang melangsungkan majlis pernikahan, perkahwinan, selamat pengantin baru untuk anda. Macam artis kita, artis Sabah kita juga kan, asal negeri Sabah, iaitu Bella Astila bersama pasangan YB Seth Sadiq juga melangsungkan majlis pernikahan hari ini 10-10. Baiklah, di manakah 10 lagu yang telah pun anda undi? Okey, adakah lagu anda menjadi juara untuk minggu ke-31? Sama-sama kita nantikan sehingga penghujung rancangan nanti. Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, persembahan Joey, Kau Di Hatiku, lagu Willy dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang mendengarkan siaran Sabah FM melalui RTM Klik, juga melalui frekuensi kami 89.9. Sekarang ini bertemankan Niza dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17, minggu ke-31. Lagu yang anda undi, adakah menjadi juara untuk minggu ke-31? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, selepas sahaja siaran kelas selesai, penerbit kelas dari Seksyen Hiburan dan Muzik akan kongsikan potan rasmi undian melalui laman rasmi Facebook. Anda follow, okey? Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info menarik mereka kongsikan bersama dengan anda semua. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga minggu lepas dan anak tangga yang ke-10, iaitu persembahan Hana Jean dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Santai-santai hujung minggu. Ada yang dalam perjalanan menuju ke mana tu? Balik ke rumah dari orang kahwin tadi. Banyak jemputan majlis kahwin hari ini kan. Kenyang makan. Alhamdulillah. Merasa kita nasi minyak kawan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8 pula. Nampaknya lagu ini turun saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, yaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

0: Minggu ke-30, minggu lepas, okey. Lagu yang menjadi juara iaitu kumpulan Mawar B6 darimu, adakah kekal menjadi juara? Suspense sikit. Nantilah, tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza, okey? Kita dengarkan lagu-lagu tempatan Sabah ni. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas dia anak tangga yang ke-8, iaitu lagu Masih Ada Ruang. Persembahan UZM, lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

0: Minggu ke-31. Adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Okey, nampaknya tiada lagu yang dicalonkan. Hanya 10 buah lagu sahaja yang kita akan dengarkan dan Miza akan kongsikan kepada anda semua kedudukan lagu dari anak tengah ke-10 sehinggalah juara untuk minggu ini. Baiklah, lagu di anak tengah ke-10, 9, 8, 7 telah pun kita dengarkan. Jom kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tengah yang ke-6. Nampaknya lagu ini turun 3 anak tangga. Minggu lepas lagu ini top 3, iaitu persembahan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio.
1: Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-31 siaran hari ini 10 Oktober 2026. Pastinya esok 11 Oktober 2026 akan berlangsungnya kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di negeri Sarawak 11 Oktober Ahad bermula pukul 9 malam bertempat di Arena Gemilang Bitar Putra Unimas. Dan pastinya yang mewakili negeri Sabah iaitu Jeffrey Zan bin Jamil, tahniah kerana terpilih untuk mewakili negeri Sabah bagi kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 peringkat kebangsaan. Semoga bersemangat wajah dan bersinar di pentas Gilang Gemilang. Doa serta sokongan kami, warga Sabah, sentiasa mengiringi perjuangan Jeffrey Zan bin Jamil. Semoga beroleh kemenangan. Baiklah, mari kita teruskan kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita dengarkan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

0: Sekali lagi ingin kita maklumkan kepada anda yang mendengarkan siaran Sabah FM, minggu ini kita tiada lagu pencalonan baharu, okey. Hanya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi. Pukul 3 petang nanti penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mudah sahaja undiannya, semuanya di hujung jari kita. Yang penting kita undi, klik klik klik, lepas tu hantar. Mudah. Okey, terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas ini setiap minggu. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

penerbit kelas akan kongsikan potat undian untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan untuk minggu ke-31. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza ketika ini yang dalam pemanduan tu mendengarkan siaran Sabah FM dalam kereta. Semoga anda selamat sampailah ke destinasi yang anda tuju hujung minggu. Ada yang balik kampung, wasyoknya balik kampung. Kalau kampung terdekat, kalau kampung di Tawau macam mana tu? Bolehkah? Boleh baik juga kan? KK hari ini jalan, lepas tu sampai Tawau. Lepas tu besok dari Tawau balik lagi pergi KK. Alahai, kena lah juga paling sikit pun harinya 3 hari lah kan kita di Tawau. Jumaat jalan, Sabtu di Tawau jalan-jalan makan nasi kuning. Hari Ahad kita pulang bawa keropok amplang. Alahai, sedap pula keropok amplang. Ujung minggu menikmati keropok amplang sambil kita minum kopi. Okey, sambil tu anda dengarkan siaran Sabah FM, okey, bersama dengan Niza. Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Okey, nampaknya lagu ini naik. Wow, syok. Lagu ini naik 4 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang keenam dengan tajuk lagunya Bayang Dalam Cahaya. Terbayang Niza. Macam mana ya Bayang Dalam Cahaya? Okey. Ha, yaitu persembahan Kimberly Myra, lagu Nazri Saidali, lirik Mawar Kosar, studio S. Nazri Kosar Production. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-31 dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17 untuk siaran hari ini 10 Oktober 2026. Yang setiap minggu menemani Niza tahu sudah lagu siapa yang terus menjadi juara ni. Lagu ni kekal menjadi juara, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Jom kita berhibur dengan juara minggu ke-31 kumpulan Mawar B6, lagunya Darimu.
1: Kelas musim ke-17 juara minggu ini

Tahniah sekali lagi kepada kumpulan Mawar B6 kerana kekal menjadi juara untuk minggu ke-31. Terima kasih untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas yang terlepas menemani Niza dari pukul 2 petang tadi. Kita imbas kembali, okay, kedudukan untuk minggu ke-31. Lagu di anak tangga ke-10, Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga ke-9, Menggapai Bintang, Hana Jin. Lagu di anak tangga ke-8, Sentiasa Ada, Kiroi. Di anak tangga yang ke-7, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangga yang ke-6, Kita, Hedi Moro. Di anak tangga yang ke-5, Biar, Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-4, Rahsia Hati, Marlini Fan. Di anak tangga yang ke-3, Tirai Besi, Kamarul. Lagu di anak tangga yang ke-2, Bayang Dalam Cahaya, Kimberly Myra. Dan juara bertahan untuk minggu ke-31, kekal di anak tangga yang pertama ataupun juara minggu ke-31, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Jadi 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi. Kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini, dan pastinya penerbit Plus akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Anda follow terlebih dahulu, okay? Yang tidak sempat menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan 8 hingga 9 malam kita bawakan juga kepada anda terus di siaran Sabah FM. Bagus bah. Sampai di sini pertemuan anda bertemankan Niza dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17, minggu ke-31 untuk siaran hari ini 10 Oktober 2026. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Bye bye.

0: Goosebumps. Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Hey Zam, kenapa kau ni?
3: Entahlah, saya rasa sedih betul bah sekarang ni. Rasa kosong je, macam nada mood ni mau buat apa-apa.
2: Tenang Bazam, tarik nafas dulu. Aku ada je ni kalau kamu cerita apa-apa. Jangan kau simpan sendiri-sendiri. Bah, mari kita keluar minum dulu. Aku je yang belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Itu tanda kita sayang dan ambil berat pasal diri kita. Kalau kamu perlukan seseorang untuk mendengar, telefon je talian HIL 15555. Kami sedia membantu anda.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Breakfast, hentikan stigma. Kesihatan mental milik semua.
6: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesihatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesihatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fizikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
5: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, baby, let's go.
2: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.
8: Ya, jam yang ketiga relax hujung minggu. Edit masih lagi setia bersama dengan anda. Dan Edit ingin kongsikan sedikit sebanyak intipati belanjawan 2027, yang mana tahun hadapan jumlah keseluruhan untuk subsidi, bantuan dan insentif lebih RM80 bilion. Jadi ini termasuklah subsidi bahan api yang mana dijangka kekal tinggi pada RM40 bilion, dan bantuan jabatan kebajikan masyarakat yang hampir RM3.3 bilion. Dan juga peruntukan STR SARA 2027 juga ditingkatkan kepada RM16 bilion, yang mana semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun, dan ini akan memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Dan juga selain penerima STR yang berumur 18 tahun yang ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang Ambang 7 Dasawarsa Merdeka, dan ini akan memanfaatkanlah sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Dan juga kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang mana boleh dibeli di 216 pasar tani ataupun tamu di bawah Fama seluruh negara. Jadi setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi, yang mana sebelum akhir tahun ini kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Jadi itu sedikit berita gembira dalam intipati belanjawan 2027 yang diumumkan kemarin berkenaan dengan bantuan SARA hidup. Jadi selepas ini Edit akan kongsikan lagi kepada anda antara intipati dalam belanjawan 2027 yang merupakan satu berita gembira untuk rakyat Malaysia. Apapun, kita terus dengarkan, layan terus Sabah FM, bagus bah.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

RNR Hashtag Relax dan Rehat masih lagi bersama dengan saya DJ Edit sehingga pukul 6 petang nanti. Dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu asar bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 3.21 minit petang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Goosebumps. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Kelangsungan perniagaan perlu menjadi keutamaan belanjawan bagi membantu PKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelama Malaysia naik ke peringkat

Ya, selamat petang, salam ceria untuk anda. Masih lagi Edith bersama dengan anda. Dan sambil-sambil kita bersama dengan lagu-lagu hiburan, Edith ingin kongsikan juga sedikit sebanyak intipati belanjawan 2027, yang mana ini berkenaan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan, yang mana menokok kepada 47.7 bilion ringgit ketimbang 46.5 bilion ringgit. Jadi isu doktor kontrak akan dinoktahkan, yang mana sejak 2023 Kerajaan Madani telah pun melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 pada tahun ini, dan bagi tahun 2027 lebih 9,000 doktor kontrak akan ditawarkan ke jawatan tetap. Jadi ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswaza akan ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan. Ini berita yang sangat positif, berita gembira, dan ini juga bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang mana memikul tanggungjawab besar di lapangan. Kadar bayaran insentif pos basik dan juga ditingkatkan daripada RM100 kepada RM200 sebulan. Jadi ini sedikit sebanyaklah tentang mengangkat mutu perkhidmatan rakyat, yang mana diulas dalam belanjawan 2027 kemarin. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: tips kekal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Ya, 10-10 hari ini, 10 Oktober 2026 merupakan sambutan Hari Doktor Malaysia. Jadi, yang mana sebenarnya semua adalah wira frontliners yang menjadi benteng pertahanan utama kesihatan negara. Anda sentiasa teguh berdiri untuk merawat, menyembuhkan rakyat tidak kiralah siang ataupun malam kan. Dan juga yang terbaru, seperti kita sedia maklum menerusi pengumuman Belanjawan 2027 yang mana dibentangkan semalam membawa perkabaran gembira untuk menoktakan era doktor kontrak melalui jaminan kerja yang lebih utuh. Yang mana sebenarnya lebih 9,000 doktor kontrak akan ditawarkan jawatan tetap pada tahun hadapan. Yang mana juga sebenarnya semua doktor yang berjaya menamatkan housemanship ataupun siswaza akan terus ditawarkan jawatan tetap sebagai pegawai perubatan. Jadi tahniah diucapkan. Jadi semoga inisiatif ini memberi kelegaan dan menyuntik semangat baru untuk terus cemerlang dalam mengangkat mutu perkhidmatan demi rakyat Malaysia. Jadi sempena sambutan Hari Doktor Malaysia ni, kita juga ingin mengambil ialah peluang untuk mengucapkan terima kasih atas setiap nyawa yang diselamatkan dan setiap harapan yang diberikan. Ingat, kesihatan adalah pelaburan terbesar selepas iman. Jadi apapun kita ucapkan, selamat Hari Doktor Malaysia. Hari ini 10 Oktober 2026. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Ya, hai Sabah Petang, salam ceria untuk anda. Ide Tinggi Sabah, rakan-rakan kita masih lagi bersama dengan kami di Sabah FM. Ada juga hantarkan menerusi ruangan WhatsApp konti Sabah FM. Antaranya kita ada si JJ. Hai DJ, selamat petang. Selamat petang juga sambil minum-minum petang. DJ memang terhibur dengan playlist hari ini. Apapun, terima kasih terus layan Sabah FM. Bagus. Bah, terima kasih juga untuk anda, Jay. Lagi, kita ada rakan kita. Kita ada si Jerry. Hai DJ, selamat petang. Selamat petang juga. Katanya hari ini cuti di rumah sejak sambil layan Sabah FM, adalah masa untuk kemas-kemas rumah, cuba resepi baru, sebab selalunya sibuk Isnin sampai Jumaat, tapi hari ini ada pula masa. Apapun, terbaik DJ Sabah FM, bagus. Bah, terima kasih juga untuk anda. Okay? Baik, apapun, kita akan nantikan 4.30 minit petang nanti seperti biasa kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM. Jom kita terus layan Sabah FM, bagus. Bah,

Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

0: berbuka menjadi detik yang dinanti, dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
1: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlakan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344, sambungan 1116. 088-712-344, sambungan 1116.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Ya, hai sahabat petang. Salam ceria. Selamat berhujung minggu untuk anda. 6 jam edit bersama dengan anda untuk relax dan rehat hari ini. 10.10. Ha, cantik tarikh hari ini kan? 10 Oktober 2026. Apapun, terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami. Dan pastinya di jam dalam jam yang terakhir nanti, pusingan yang ke-6, kita akan bersama melalui segmen Music Tanpa Henti. Ha, jadi sambil itu, kita akan nantikan juga tepat pukul 5 petang nanti. Kita akan bersama melalui utama 5 petang. Jadi sampai sini sahaja edit akan bersama dengan anda. Selepas ini anda akan berhibur dengan lagu-lagu Music Tanpa Henti sehingga pukul 6 petang nanti, dan seterusnya DJ Ozil akan menemani anda. Okey, 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Baik apapun, terima kasih untuk anda. Sampai kita bersua lagi, selamat berhujung minggu.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bang.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Sabah FM.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
3: Back to back music tanpa henti.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Music tanpa henti.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
0: Back to back music tanpa henti.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Feel it.
0: Bagus ba?
3: Wahai cinta, beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
4: Amboy-amboy mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
3: Hatiku terbaca, hatimulah yang kupuja.
5: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
0: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa

Selamat petang semua, relax dan rehat terus menemani anda di jam pertama ini bersama Ozel. Okey, untuk edisi hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Okey, sampai 12:30 malam nanti Ozel kasih kawan kamu. Okey, yang paling penting kamu terus ons radio kamu yang tengah mandu kan, ons radio supaya kami boleh kasih kawan kamu punya pemanduan dengan lagu-lagu best lagi kan. Sambil-sambil itu Ozel share juga info-info terkini. Okey, jadi yang bekerja di hujung minggu macam Ozel, selamat menjalankan tugas. Semoga tugasan-tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Okey, siapa-siapa ada ucapan ataupun ada perkongsian aktiviti program ataupun ada ucapan selamat pengantin baru kepada yang apa nih, majlis perkawinan hari ini kan, menunaikan majlis perkawinan kah, pertunangan kah, ataupun ada yang majlis birthday hari ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
0: Jadi, apa kita mau buatnya, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yeah.

Sinar Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Mungkin ada yang baru balik dari jogging ataupun bermain basikal ataupun beriada di tepi pantai kan. Okey, semoga perjalanan kamu dipermudahkan. Sambil-sambil Ozel putarkan lagu favorite kamu. Jadi kamu stay tune saja dengan lagu-lagu, macam-macam lagu Ozel sudah susun mantap-mantap sampai 12:30 malam. Lagu galau ada, lagu rock, lagu sentimental, semua ada. Yang paling penting kamu terus tune in Sabah FM di mana juga kamu berada. Ada si Fandi dari Keningau di sini. Ucapan salam rindu buat ibu bapa saya yang kini berada di wilayah Persekutuan Labuan. Okey, ucapan juga dari si Azri, selamat pengantin baru buat sahabat saya Haikal. Semoga kekal bahagia dan selamat pengantin baru, semoga bahagia dengan istri yang tercinta, dia bilang. Jadi siapa-siapa ada ucapan macam si Azri ni, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka

0: saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
2: Allahu

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM. Bagus.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Sinar Sampai FM terus menemani malam Anda, masih lagi bersama Ozel di sini. Oke, baru-baru ini PMX baru-baru ini umum belanjawan 2027. Oke, jadi malam ini dijangka pukul 8 malam ada wawancara khas belanjawan 2027 bersama dengan Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dijangka jam 8 lah, jadi kamu boleh tune in Sabah FM dan juga boleh menonton terus siaran langsung di TV 1. Oke, kalau tidak TV besar-besar macam tu, di telefon pun boleh. Yang penting kamu terus mau turun aplikasi RTM Click. Oke, kalau kamu sudah mau turun, boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama boleh menonton TV juga. Nah, apalagi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Oke, ini dia Spider keluar sarang. Sampai FM, baguslah.

0: minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Kelas musim ke-17.
1: Baik, sekarang kita ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Sama-sama kita ikuti ya wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan Madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Muhammad Nur untuk bawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Datuk Seri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Datuk Seri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Datuk, hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Datuk Seri?
4: Okay. Baik, alhamdulillah.
3: Di dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Datuk Seri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
4: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok, sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
3: Kita simak pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat Belanjawan 2027 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
4: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakip gaji minima untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung kepada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir dengan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah maknanya semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
5: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
4: Yang yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farma. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu 10 juta ringgit sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
5: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi Madani?
4: Dia dan apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup dia. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dianggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial, dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
5: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa benar-benar sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program wacana khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Minggu ke-30, minggu lepas, okey. Lagu yang menjadi juara iaitu kumpulan Mawar Bisik Darimu, adakah kekal menjadi juara? Suspense sikit. Nantilah, tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza, okey? Kita dengarkan lagu-lagu tempatan Sabah ni. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas dia anak tangga yang ke-8, iaitu lagu Masih Ada Ruang. Persembahan UZM, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

0: Minggu ke-31. Adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Okey, nampaknya tiada lagu yang dicalonkan. Hanya 10 buah lagu sahaja yang kita akan dengarkan dan Miza akan kongsikan kepada anda semua kedudukan lagu dari anak tengah ke-10 sehinggalah juara untuk minggu ini. Baiklah, lagu di anak tengah ke-10, 9, 8, 7 telah pun kita dengarkan. Jom kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tengah yang ke-6. Nampaknya lagu ini turun 3 anak tangga. Minggu lepas lagu ini top 3, iaitu persembahan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio.
1: Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-31 siaran hari ini 10 Oktober 2026. Pastinya esok 11 Oktober 2026 akan berlangsungnya kemuncak Bintang Piramli 2026 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di negeri Sarawak 11 Oktober Ahad bermula pukul 9 malam bertempat di Arena Gemilang Bitar Putra Unimas. Dan pastinya yang mewakili negeri Sabah iaitu Jeffrey Zan bin Jamil. Tahniah kerana terpilih untuk mewakili negeri Sabah bagi kemuncak Bintang Piramli 2026 peringkat kebangsaan. Semoga bersemangat wajah dan bersinar di pentas gilang gemilang. Doa serta sokongan kami warga Sabah sentiasa mengiringi perjuangan Jeffrey Zan bin Jamil. Semoga beroleh kemenangan. Baiklah, mari kita teruskan kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita dengarkan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harbert Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

0: Sekali lagi ingin kita maklumkan kepada anda yang mendengarkan siaran Sabah FM, minggu ini kita tiada lagu pencalonan baharu, okey. Hanya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi. Pukul 3 petang nanti penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mudah sahaja undiannya, semuanya di hujung jari kita. Yang penting kita undi, klik klik klik, lepas tu hantar. Mudah. Okey, terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas ini setiap minggu. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga

penerbit kelas akan kongsikan potan undian untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan untuk minggu ke-31. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza ketika ini yang dalam pemanduan tu mendengarkan siaran Sabah FM dalam kereta. Semoga anda selamat sampailah ke destinasi yang anda tuju hujung minggu. Ada yang balik kampung, wasyoknya balik kampung. Kalau kampung terdekat, kalau kampung di Tawau macam mana tu? Bolehkah? Boleh baik juga kan? KK hari ini jalan, lepas tu sampai Tawau. Lepas tu besok dari Tawau balik lagi pergi KK. Alahai, kena lah juga paling sikit pun harinya 3 hari lah kan kita di Tawau. Jumaat jalan, Sabtu di Tawau jalan-jalan makan nasi kuning. Hari Ahad kita pulang bawa keropok amplang. Alahai, sedap pula keropok amplang. Ujung minggu menikmati keropok amplang sambil kita minum kopi. Okey, sambil tu anda dengarkan siaran sama FM, okey, bersama dengan Niza. Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Okey, nampaknya lagu ini naik. Wow, syok. Lagu ini naik 4 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang keenam dengan tajuk lagunya Bayang Dalam Cahaya. Terbayang Niza. Macam mana ya Bayang Dalam Cahaya? Okey. Ha, yaitu persembahan Kimberly Myra, lagu Nazri Saidali, lirik Mawar Kosar, studio S. Nazri Kosar Production. Class.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-31 dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17 untuk siaran hari ini 10 Oktober 2026. Yang setiap minggu menemani Niza tahu sudah lagu siapa yang terus menjadi juara ni. Lagu ni kekal menjadi juara, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Jom kita berhibur dengan juara minggu ke-31 kumpulan Mawar B6, lagunya Darimu.
1: Kelas musim ke-17 juara minggu ini

Tahniah sekali lagi kepada kumpulan Mawar B6 kerana kekal menjadi juara untuk minggu ke-31. Terima kasih untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas yang terlepas menemani Niza dari pukul 2 petang tadi. Kita imbas kembali, okay, kedudukan untuk minggu ke-31. Lagu di anak tangga ke-10, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak tangga ke-9, Menggapai Bintang, Hana Jin. Lagu di anak tangga ke-8, Sentiasa Ada, Kiroi. Di anak tangga yang ke-7, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangga yang ke-6, Kita, Hedi Moro. Di anak tangga yang ke-5, Biar, Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-4, Rahsia Hati, Marlini Fan. Di anak tangga yang ke-3, Tirai Besi, Kamarul. Lagu di anak tangga yang ke-2, Bayang Dalam Cahaya, Kimberly Myra. Dan juara bertahan untuk minggu ke-31, kekal di anak tangga yang pertama ataupun juara minggu ke-31, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Jadi 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi. Kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini, dan pastinya penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Anda follow terlebih dahulu, okay? Yang tidak sempat menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan 8 hingga 9 malam kita bawakan juga kepada anda terus di siaran Sabah FM. Bagus bah. Sampai di sini pertemuan anda bertemankan Niza dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17, minggu ke-31 untuk siaran hari ini 10 Oktober 2026. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Bye bye.

0: Malaysia.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
3: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
2: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
3: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu. Kamu juga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: sebentar lagi Utama 9 Malam.
1: Baguslah.

0: Pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita temakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua-dua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shop dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang, harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, InsyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kalau waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kata dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka Raja

0: Tawau 95.7 FM.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Bagus banget.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kicap 6 Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #

0: sebentar lagi Berita Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Peruntukan Belanjawan 2027 kepada Sabah dan Sarawak diharap dapat mempercepat usaha menangani isu infrastruktur asas yang masih memerlukan perhatian di kedua-dua negeri berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa Sakmud berkata, peningkatan peruntukan itu mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menyokong pembangunan kedua-dua negeri. Sabah menerima peruntukan 18.7 bilion ringgit, meningkat daripada 17.6 bilion ringgit tahun lalu. Manakala Sarawak pula menerima 16.2 bilion ringgit berbanding 15.1 bilion ringgit sebelumnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program Jelajah Aku Kasih at Sabah Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia di Sepanggar. Pentadbir koperasi perlu lebih kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya, termasuk perlindungan insurans perubatan berkelompok dan dana pendidikan khusus untuk anak-anak ahli. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datu Muhammad Alamin berkata, inisiatif itu mampu memperkukuh peranan koperasi dalam menjaga kebajikan anggota dan tidak hanya bergantung kepada pemberian dividen tahunan. Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama penduduk kampung Bin Sulok dan kontraktor Bumi Putra tempatan Sabah di Membakut. Pada majlis sama, beliau turut menyempurnakan gimmick jualan Happy Hour, program jualan Madani Kuskop yang menawarkan diskaun sehingga 30%. Program itu membantu mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah selain membuka peluang kepada usahawan kecil dan koperasi tempatan memasarkan produk masing-masing. Sebuah gudang penyimpanan kayu dan papan kilang Hapseng di Tanjung Batu Laut Lok Pon Tawau musnah 100% dalam kebakaran awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, bomba menerima panggilan kecemasan pukul 6.09 minit pagi sebelum tiba di lokasi 9 minit kemudian. 17 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tawau digerakkan bagi operasi pemadaman gudang jenis tidak kekal berkeluasan 150 kaki 220 kaki persegi itu dengan bantuan bomba komuniti dan angkatan pertahanan awam. Kebakaran berjaya dikawal pukul 7.53 minit pagi. Operasi diteruskan dengan kerja-kerja pemadaman bara api termasuk bantuan jentolak bagi mengalihkan timbunan kayu yang terbakar. Tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian itu. Kesehatan mental perlu diberikan perhatian sama seperti kesehatan fizikal. Manakala stigma masyarakat terhadap individu yang mengalami masalah kesehatan mental perlu terus dihapuskan. Ahli Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong agar individu tidak takut mendapatkan bantuan. Katanya kesedaran bahawa mendapatkan bantuan bukan tanda kelemahan perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 peringkat Hospital Tawau di Tawau. Program diisi aktiviti larian, santai 5 km dan jalan kaki bersama keluarga sejauh 3 km bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesehatan mental. Datuk Andi turut menyeru semua pihak memperkukuh usaha kesedaran di peringkat keluarga, tempat kerja dan komuniti. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

0: Kamu tahu kah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Ya sahabat FM, bagus banget masih lagi bersama Ozel menerusi Relax dan Rehat sampai 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus tune in sahabat FM. Dimana juga kamu berada sekarang ini, semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Yang tengah memandu, hati-hati kamu orang memandu. Jangan lupa terus lock frekuensi sahabat FM supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang saja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, selepas ini ada lagu Afiq Syazwan yang berjudul Rindunya Rindu. Tapi sebelum itu, saya mau payung dulu kamu lagu daripada Nastia, Rapu, Sabah FM. Bagus banget.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Ya, selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di Arena Sabah FM sampai 12:30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Okey, jadi kalau ada macam aktiviti-aktiviti kamu besok kan. Nah, jadi Ozel doakan semuanya lancar. Program-program ataupun majlis pertunangan, perkahwinan, semoga semuanya lancar kamu punya program-program. Okey, kalau ada macam ucapan kamu mau sampaikan kepada kawan kamu, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Okey, yang bekerja waktu ini selamat menjalankan tugas kamu, dan yang memandu jangan lupa lock frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu pasang jatuh radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau simpang kiri kanan itu signal, pasanglah. Ha, okey, walaupun kereta mahal sekalipun, tapi kalau signal rosak memang sama juga itu. Tidak erti dia, tapi saya percaya yang tengah dengar ni sekarang ni memang kamu semua baik-baik. Jadi pasanglah signal kalau pergi kiri ataupun pergi kanan. Okey, jom kita terus payung kamu lagu daripada Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Sabah FM, bagus banget.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Agam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Zel di sini guys. Oke, di jam seterusnya kita ada lagu-lagu best seperti ini. Lama kita tak berjumpa. Bizika Sarah Suhairi. Jangan paksa rindu Ivan 17. Rumah ke rumah Hindia, semua ada di Sabah FM.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa esok. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Sementara itu, tempoh penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri Johor dilanjutkan selama 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat depan. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali. Beliau berkata keputusan tersebut dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berikutan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank IFB dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
4: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
3: Dato' Armizan Muhammad Ali. Luar negara, tentera kerajaan Yaman mendakwa menggagalkan serangan Houthi di utara lapangan terbang Dubab berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Cubaan itu digagalkan dengan memusnahkan kelengkapan dan menyebabkan kerugian besar jumlah anggota di pihak Houthi tanpa memberikan butiran lanjut. Tindakan menangkis serangan itu berlaku serentak dengan serangan udara Pakatan Pimpinan Arab Saudi yang menyasarkan bantuan ketenteraan Houthi. Taufan Isaias membadai Florida ketika kawasan pantai Teluk Mexico bersiap siaga menghadapi ribut kategori 2. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat dalam kemaskini terbaharunya memaklumkan taufan itu mula melanda berhampiran Destin, Florida. Fenomena kenaikan paras air laut akibat ribut mengancam nyawa penduduk di sepanjang pantai teluk, manakala banjir kilat mula merebak ke kawasan pedalaman. Sukan bola sepak Piala FA, Kuching City FC menewaskan Kelantan City FC 4-1 dalam aksi timbal balik suku akhir kedua di Stadium Taha Arifin Kuching. Kemenangan itu membolehkan Kuching City FC mara ke separuh akhir dengan agregat 4-1. Formula One Grand Prix Singapura, pelumba Red Bull Max Verstappen menjuarai perlumbaan pecut selepas memulakan saingan dari petak utama. Meskipun berdepan keadaan hujan lebat, dua jentera Ferrari yang dipandu Lewis Hamilton dari Britain dan Charles Leclerc dari Monaco melengkapkan podium. Manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Itali menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Aksi diteruskan dengan sesi kelayakan sebelum perlumbaan utama berlangsung esok. Larian Obor Sukan Para Asia Aichi Nagoya bermula hari ini menjelang upacara pembukaan pada 18 Oktober dengan kira-kira 3,000 atlet dari lebih 40 negara dan wilayah dijangka mengambil bahagian. Yoshimi Kaji mewakili Jepun dalam sukan kanu pada Paralimpik Tokyo 2021 menjadi pembawa obor pertama di tempat kelahirannya di Okazaki, wilayah Aichi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

Ya, Renar Sabah FM masih lagi bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Oke, apapun terima kasih untuk kamu yang dari pagi tadi masih lagi dengar radio sampailah sekarang kan. Oke. Dan ini info cuaca yang Ozel mau share dengan kamu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana angin ribut, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di Sabah, antaranya Sandakan, Tawau, Lahad Datu, Kelabakan, Pensiangan, Kudat, Pitas dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Oke, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi untuk info lanjut kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada waktu ini. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke. Dan ini ucapan daripada si Neo. Sekarang ini on the way balik dari Karaja, dia bilang sebab 12.30 nanti malam ada perlawanan yang saya mau tengok, perlawanan EPL kembali lagi, dia bilang. Perlawanan di antara Manchester United dan juga Tottenham Hotspur, dia bilang. Jadi peminat-peminat MU, jangan lupa game tengah malam ini, dia bilang. Jadi sudah pastinya ramai yang lambat tidur ni kan, sebab sekarang ini bermulanya kembali EPL. Jadi macam-macam perlawanan yang ada. Tapi untuk minggu ini perlawanan tumpuan adalah besok di antara Liverpool menentang Manchester City pada pukul 11.30 malam. Oke, jadi sudah pastinya kegembiraan lah untuk peminat-peminat bola sepakan. Oke, jadi sambil-sambil itu boleh terus request lagu yang mana teringin dengar lagu untuk last sudah, paling last sudah malam ini. Yang hujung-hujung sudah kan arena, jadi kamu boleh inilah minta lagu. Oke, ada si Norzita sini, selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Sekarang ini tengah santai-santai, malam minggu rehat-rehat sambil layan Sabah FM di RTM Klik, dia bilang, terbaik. Ada si Yanan Mansudnan di sini, dia bilang, Cegu Yanan dari Bongkol Pitas Sabah. Oke, buat anak-anak Dadi, Elvi, Elfik, Elfa, Elford, Elfo, Alnik, Nio, wish, boleh tahan semua dari I, dia punya nama anak ni kan, yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Dari di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Dia bilang, Anduba, oke. Walaupun berada di perantauan, tapi dia punya Dadi tetap titipkan ucapan dan juga doa untuk anak-anak dorang. Oke, jadi thank you so much yang hantar ucapan malam ini. Dan juga ada lagu kita mau kasih payung untuk si Sukintan nih. Lagu daripada kumpulan Stings, oke? Dalam diam aku menyintaimu. Layan terus di Sabah FM, bagus banget.

0: maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Aduh, mandi blus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat datang ke Game Burung Hantu bersama Mira. Hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Buat yang masih cuti dan tidak bekerja hari Ahad ini, mesti ada macam-macam rancangan kan? Mungkin ada yang baru balik berjalan, meluangkan masa dengan keluarga atau rakan-rakan. Dan mungkin ada juga yang pilih untuk berehat sahaja dari rumah kan. Jangan risau, apa pun yang anda lakukan, Mira sudah pun bersedia untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Saya Mira dan inilah Game Burung Hantu di Nasional FM sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: kesempatan kontrak, yaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

hari ni juga boleh jumpa. Tapi sekarang, nak rancang satu perjumpaan pun kadang-kadang kena tengok jadual masing-masing dulu betapa susahnya. Tapi begitulah bila masing-masing dah ada tanggungjawab. Ada yang sibuk bekerja, uruskan keluarga. Tapi dalam kesibukan tu, janganlah kita lupa untuk luangkan sedikit masa untuk orang yang kita sayang. Tak semestinya kena berjumpa pun. Kadang-kadang satu panggilan telefon atau mesej bertanya khabar pun sebenarnya dah cukup. Sebab hubungan yang baik bukan sekadar tentang selalu berjumpa, tapi tentang usaha untuk terus saling mengingati. Okey, baik. Mira nak mainkan lagu seterusnya untuk geng burung hantu daripada kumpulan Crystal, Bongkar. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Kota Baru 101.9 Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita sudah pun masuk jam 1 pagi, lebih tepat sekarang pukul 1.03 minit pagi. Jadi bagaimana keadaan anda sekarang? Jika anda masih di luar bersama rakan-rakan atau keluarga, jangan lupa jaga keselamatan. Yang sedang berehat di rumah pula, bolehlah terus dengar lagu yang Mira akan mainkan untuk anda. Dan buat anda yang sedang bertugas, ketika orang lain menikmati hujung minggu, Mira kirimkan semangat ya. Tak apa, kita sama-sama bertugas hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita masih ada 5 lagi jam untuk bersama. Jadi teruskan bersama Mira dalam Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira ingin mainkan untuk anda ialah Peronda Jaket Biru.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

Dancing Queen. Rasa macam nak berdansa pula Mira di Konti ni kan dengan lagu ni. Okey, memandangkan hari ni hari Ahad, Mira nak tanya apa rancangan anda? Ada yang nak keluar sarapan dengan keluarga ke? Nak berjalan-jalan ke? Siapkan kerja rumah ataupun memang dah rancang nak berehat sepuasnya? Kalau Mira, memang nak berehat lah. Sebab bila lagi kan kita nak rehat ni? Sebab ialah satu hari, seminggu ni dah penuh dah kita bekerja kan? Jadi hari ini adalah hari yang kita mungkin nak berehat secukupnya. Tapi Mira rasa mesti ada juga yang dah pasang niat nak bangun awal. Tapi cuma bila sampai waktunya tu, bantal pula yang lebih menarik kan? Jadi apapun rancangan anda, semoga hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya sebelum kita kembali kepada rutin minggu hadapan. Okey, Mira nak mainkan lagu yang bertajuk Destinasi Cinta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Makan di Bumi.
1: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 2.02 minit pagi dan Mira masih setia menemani anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. 2.02 minit pagi ya. Kadang-kadang waktu macam ni lah kita tiba-tiba mula teringat macam-macam kenangan lama. Ada yang mungkin buat kita tersenyum, ada juga yang mungkin buat kita terkenang seseorang yang dah lama kita jumpa. Menariknya, walaupun sesuatu kenangan tu dah bertahun berlalu, rasa rindu tu kadang-kadang masih ada. Saya rasa ramai yang boleh rasa macam ada perasaan yang sama juga macam saya ni. Ya. Dah bercakap tentang kenangan serta kerinduan, sesuai sangat dengan lagu yang Mira nak kongsikan selepas ini. Jom kita dengarkan Spoon, Memories Kuntum Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti komuniti yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani, tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat civil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach lah, ya.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL.

I Don't Wanna Miss A Thing daripada Aerosmith. Lagu yang menggambarkan betapa berharganya setiap detik bersama insan tersayang. Kadang-kadang bila kita terlalu sayangkan seseorang, masa yang diluangkan bersama tu rasa macam tak pernah cukup. Tapi dalam kisah cinta, bukan semuanya berakhir seperti yang kita harapkan. Ada yang kekal bersama, ada juga yang akhirnya tinggal hanya sebagai kenangan. Daripada tak mahu terlepas walau sesaat pun bersama seseorang, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kisah cinta dan kerinduan. Jom kita dengarkan Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nothing's Gonna Change My Love For You daripada George Benson. Sebuah lagu tentang cinta yang tidak akan pernah berubah walau apa pun yang berlaku. Tapi bila kita bercakap mengenai kasih sayang yang tak berubah, cinta yang tak pernah berubah, Mira rasa kasih ibu dan ayah antara yang paling besar nilainya dalam hidup kita. Sejak kecil, macam-macam pengorbanan mereka lakukan untuk membesarkan kita. Cuma kadang-kadang, bila dah dewasa dan kita pun sibuk mengejar kehidupan sendiri, kita mungkin terlupa segala jasa dan pengorbanan mereka. Jangan sampai bila mereka dah tiada, baru kita nak sedar betapa besarnya kasih sayang selama ini mereka beri pada kita dan betapa besarnya kasih sayang kita terima daripada mereka. Dan itulah antara mesej yang boleh kita renungkan menerusi lagu seterusnya, Ayah, Ibu, Anak daripada Baji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi Bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini waktu menghampiri 3.9 minit pagi. Dan kalau ikutkan waktu macam ni, memang ramai yang dah lena dibuai mimpi. Tapi ada juga yang baru dapat peluang nak berehat setelah seharian sibuk dengan macam-macam urusan, kan? Jadi buat anda yang mungkin baru selesai bekerja atau masih menjalankan tugas, Mira harap semuanya dipermudahkan. Tidak kisah pukul berapa hari anda bermula atau berakhir, yang penting jangan lupa jaga diri dan kesihatan. Dan sementara anda masih berjaga, biarlah lagu dan muzik di Nasional FM menjadi peneman anda. Baik, kita teruskan 3 jam lagi bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
2: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
1: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
2: Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.

0: Jesse di Hati.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Siswa. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Rentak 46.

Syoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus. Rentak 46.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya muliakan dan sangat saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmat, izin dan kurniaan Allah. Jumpa lagi kita ni sahabat yang mulia. Semoga kita sentiasa diberkati umur kita, pekerjaan kita, rezeki kita, pergaulan kita, apa saja yang kita buat dalam hidup ini, semoga Allah sentiasa merahmati dan memberkatinya insyaAllah. Macam biasa, kita sambung bicara sekilas renungan kita hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Masih kita bicara tentang jalan menuju cinta hakiki dengan konsep ihsan. Dan jangan lupa sahabat, sambil-sambil itu selawat jangan putus. Mudah-mudahan bertambah-tambahlah keberkatan kita insyaAllah. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, pada siri yang lepas itu kita ada sentuh di akhir. Ya, akhir sekilas renungan itu saya ada sentuh tentang setelah orang mengerti ataupun merasa tentang ihsan itu, maka taatnya yang asalnya kerana takut bertukar taat kerana rindu. Patuhnya itu tadi ya mungkin kerana ganjaran, taat kerana ganjaran, tapi setelah dia merasa ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patuhnya itu, taatnya itu bukan lagi kerana ganjaran, tapi kerana cinta kepada Allah. Dan yang paling hebat apa dia sahabat yang mulia, dia mulai meninggalkan maksiat atau apa saja rumpunan perkara yang Allah taala tidak suka itu dia tinggalkan, bukan kerana dosa semata-mata, tetapi kerana tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Orang yang ada ihsan ni sahabat yang mulia, dia akan lebih menjaga hubungan dengan Allah. Makanya nilai, value menjaga hubungan dengan Allah itu akan menjadi pemacu semangat untuk menjaga. Makanya dia mulai mau buat salah, pikir-pikir dulu, ya, mau buat perkara yang Allah tidak suka, ditimbang tara, bahkan berperang dengan hatinya. Kenapa? Fitrahnya itu tidak rela dia melakukan perkara buruk, sebab fitrah itu aslinya suci bersih. Makanya dihidupkan pelita itu dengan ihsan, agar hatinya itu terang. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah. Sahabat pendengar, kita lanjut lagi. Kemudian dibahas lagi, ihsan itu apa lagi yang dapat, yang kita dapat dengan ihsan? Ihsan itu antara lain menyucikan niat kita, ya, nawaitu kita. Nawaitu kan menjadi alamat. Selalu kita bicara, kalau kita mau kirim barang, maka alamat itu penting, ditulis dengan betul. Jangan salah-salah, sebab salah alamatnya tidak sampai barangnya. Demikian amal ibadah kita, alamatnya adalah nawaitu kita. Kalau nawaitu kita bersih, lillahi ta'ala, ikhlas dia, insyaAllah sampailah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata ulama-ulama sufi, bagaimana untuk menjaga niat itu supaya selalu ikhlas? Jauhkan segala sesuatu selain daripada Allah. Jangan terpengaruh selain daripada Allah. Contohnya apa? Kata ulama, apabila ihsan itu hidup, maka pujian tidak akan mengangkat dia. Nah, kita lain kan, ampun maaf, samalah kita nih, ampun maaf nih. Kalau dipuji, ay, bukan main, terangkatnya kita, senangnya hati kita kalau orang puji-puji kita kan. Demikian juga kata ulama sufi, celaan itu bagi orang yang ada ihsan, dicaci, dihina, dikutuk, diapa, tidak akan menjatuhkan dia. Dia tenang saja. Kenapa? Sebab perjalanan hidupnya menuju cinta hakiki itu, dia tidak mengharapkan pujian, dan dia tidak juga terpengaruh dengan cacian. Makanya terjaga hatinya. Dan yang paling penting apa dia? Setiap dia beramal, dia tidak akan menuntut balasan. Karena dia beramal karena cinta, bukan karena ganjaran. Maka apa saja yang Allah berikan kepadanya, dia redha. Apa saja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dirinya, dia redha. Seandainya Allah menguji, dikirim dengan musibah, ya, berusaha mungkin untuk menerimanya dengan hati yang lapang. Bila Allah uji dia dengan kebaikan, dengan nikmat, dengan anugerah yang menyenangkan, dia juga tetap tidak merasa apa-apa, melainkan syukurnya itu bertambah, rasa hambanya semakin tajam, karena dia tahu semua itu datang daripada Allah. Dan yang paling penting sahabat, ketika dia berjalan dalam hidupnya, amal-amalnya itu dia tidak menuntut balasan, tapi dia buat semata-mata mukhlisin dan mukhlasin kepada Allah. Hapuskan segala sesuatu yang boleh mengganggu gugat nawaitunya kepada Allah, dan dia menghapuskan segala bentuk-bentuk kesyirikan dalam dirinya yang boleh merubah nawaitunya kepada Allah. Maka itulah antara lain sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ihsan itu kalau dapat difahami, apalagi yang penting dirasai, maka dia akan membantu kita untuk menjaga nawaitu kita. Apa saja, kita kerja bukan pasal bos, kita kerja itu sebab tanggung jawab dan rasa diperhatikan oleh Allah. Kita tuntaskan kerja kita bukan semata-mata reward dengan izin, bukan semata-mata ganjaran, tapi karena amanah yang kita nampak itu adalah datang daripada Allah. Maka Allah sedang perhatikan kita, Allah melihat apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sahabat pendengar yang mulia, insyaAllah akan kita sambung lagi perbahasan kita ini pada siri yang akan datang. Teruskan bersama kita di Sekilas Renungan, hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Alhamdulillah.

أهل في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوج

Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal yang dapat memikir dan memahaminya.

0: ini.
1: Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.

0: Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Okey, apa khabar untuk anda semua? Semoga baik-baik saja bersama dengan kami menerusi siaran Sabah FM Bagus Bah. Hari ini hari Ahad. Suara Kak Lang pun macam mau ada tanda-tanda macam mau sakit leher dia kan. Tapi mudah-mudahan tak berlarutan lah. Okey, hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026 bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pertemuan kita selama 6 jam daripada waktu ini sampailah ke 12 tengah hari nanti dengan pelbagai pengisian lagu-lagu lagu menarik dan juga info-info semasa yang akan Kak Lang kongsikan sepanjang kita bersama-sama. Kamu boleh terus hantarkan ucapan. Hari ini mungkin ada yang hari jadi, anniversary, perkahwinan ya, ataupun majlis pertunangan ataupun apa-apa je kejayaan, dan juga ke mana kamu mau pergi ni hari? Pergi kenduri, pergi tamu, ataupun lepak-lepak di rumah sahaja, kemas-kemas rumah, bolehlah kongsi-kongsi dengan Kak Lang, komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Sambil itu, Kak Lang di sini akan terus menemani kamu.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Ya, Sabah FM bagus mah. Dah pukul 6.17 minit pagi. Macam biasa, kalau nak kongsikanlah keadaan cuaca kita pada hari ini. Ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, maklumlah kan hujung minggu. Mana tahu mungkin kamu mau ada mau pergi mana-mana yang aktiviti di kawasan luar kan. Okey, ini pula hari Ahad 11 Oktober 2026. Di negeri Sabah pagi ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Tapi sampai ke malam, dari pagi sampai ke malam diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat dengan suhu di antara 23 sehinggalah ke 34 darjah Celsius. Kalau kita tengok menerusi website Met Malaysia ni, ramalan dia selama hampir sampai ke setiap hari Khamis, hari Jumaat, sampai satu minggu ni diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat termasuklah di kawasan pedalaman. Ini ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Apapun, kita ambil langkah berjaga-jagalah kan dengan amara apa ni, dengan cuaca yang diramalkan oleh Met Malaysia. Dan kalau semalam pun pukul 3 pagi tadi, Met Malaysia pun ada mengeluarkan amaran ribut petir. Hujan lebat melibatkan kawasan di Sandakan, di pedalaman, di Pensiangan, di Tawau, di Kudat dan juga di Pitas. Amaran ini berkuat kuasa sehingga jam 7 pagi ini. Kamu juga boleh tengok keadaan cuaca menerusi website Met Malaysia. Bolehlah melayarinya di www.met.gov.my. Dan juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar kamu. Okey, terus hantar ucapan komen-komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami. Nanti Kak Lang akan bacakan ucapan-ucapan yang kamu tujukan. Sabah FM, bagus bang.

0: Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Sabah FM.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM. Entari

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus Bah.
2: Terima kasih untuk anda semua bersama-sama dengan Kak Lang untuk relax dan rehat Sabah FM Bagus Bah sampai jam 12 tengah hari nanti. Baik, yang mengantarkan ucapan awal pagi ini, terima kasih kepada Nick Abdul Aziz di Papar. Katanya hari ini bilangnya aku jaga kesihatan aku berjalan di atas apa tu, tidak jauh hanya 800 meter. Berat bahu kanan alhamdulillah dan berat bahu kiri. Bahana itu DJ, dia bilangnya. Bahaya itu DJ, apa tu? Terima kasih sahabat tugas hari ini. Baik, bilangnya baik-baik selalu. Petang ini aku turun lagi ke pergi main bowling. Okeylah, mantaplah kan. Bilang orang penuh dengan aktiviti. Kamu boleh terus hantar ucapan, komen-komen saja di Facebook. Ya, dan juga hantar ke WhatsApp di 019-490-4848. Baik, 7 pagi. Macam biasa, kita akan ikuti berita yang disiarkan dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Sabah FM, Bagus Bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%. Turut meningkat kes konjunktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke-39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, beregu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara kepusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kjær. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlumbaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlumbaan pecut dalam perlumbaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton. Manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclists International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tidak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

Ya, Sabah FM bagus menemani kamu di mana juga anda berada pada waktu ini. Sekarang dah jam 7.25 minit pagi. Sudah sarapan pagi? Alhamdulillah. Kan ada orang dia jenis memang bangun pagi je pun macam perut dia terasa mencari sesuatu yang panas-panas. Sebelum orang kan minuman panas, makanan panas-panas. Ada juga orang yang kadang-kadang dia memang jenis yang lambat bersarapan pagi. Mungkin 10 pagi ataupun terus sekali dengan bilang orang makan tengah hari sekali kan yang heavy-heavy lah. Jadi lepas tu tinggal pikir pak makan petang atau makan malam. Terpulanglah kepada anda, yang penting anda sentiasa mengambil pemakanan yang seimbang ya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada serat dia. Jadi semuanya itu adalah untuk kesihatan anda. Baik, terima kasih untuk pendengar-pendengar yang bersama dengan Kak Lang pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mayani Emma di Beaufort. Kak Lang Sabtu Kas dia bilang terima kasih, dan di Beaufort mendung-mendung manja. Dan seterusnya kita juga ada kawan-kawan yang lain seperti Suhaila, si Timbul daripada Tawau, siapa lagi? Komposer terkenal kita Jul Fekar. Okey bro, juga ada si Amir Tahirin, si Azmin pun ada. Sabtu Kas Kalang, Lan Manan, Apple White Six, James Pangeran, Muhammad Syairah Birosli mengucapkan Sabtu Kas dan salam hujung minggu. Orang Sandakan hadir menyapa. Okey, kamu boleh terus hantarkan ucapan anda ya, komen-komen di Facebook dan juga ke WhatsApp 019-490-4848. Kalang akan terus layan anda.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kota Belud 101.5 FM.
3: Pelancaran 2027. Bisi Madani, Makeup ID Langit, menggakar di bumi.
4: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Betul, kami sentiasa menemani kamu setiap hari, setiap masa dari pukul 6 pagi bersiaran sampai jam 12:30 malam ya. Tapi pukul 4 pagi tu kita sudah mula bersiaran dari pukul 4 pagi sampai pukul 6 pagi. Lepas tu baru 6 pagi tu DJ masuk bertugas sampai pukul 12:30 malam. Begitu setia untuk bersama-sama dengan kamu semua. Baik, terima kasih kepada Arni. Assalamualaikum, selamat bertugas Kak Lang. Semoga tugasannya lancar sahaja, insyaAllah. Mudah-mudahan Arni hadir pagi ini daripada Sembulan. Terima kasih Arni. Kita juga ada si Emma Fatima Abi. Semoga segala urusan hari ini kita dipermudahkan. Begitu juga dengan Jalain Sukintan daripada Desa Sepi, Kekarangan Bongkol, Pita Sabah. Mengucapkan salam, semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada sebelumnya, insyaAllah. Juga ucapan untuk anak-anaknya, iaitu si Elfie, Efik, Eva, Elford, Izek dan juga Elfo Alniknyo yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sehat, bahagia bersama dengan tugasan seharian. Daddy di sini sentiasa sehat, mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Gitulah kan, kasih sayang seorang bapak untuk anak dia. Okey, apapun, kamu boleh terus hantar ucapan. Nanti Kak Langkan terus sambung lagi untuk baca komen-komen kamu, sama ada di Facebook ataupun menerusi WhatsApp Sabah FM. Baik, pukul 8 pagi kita akan ikuti berita utama Sabah FM ya. Dan antara tajuk-tajuk utama dia pada pagi ini, untuk berita pukul 8 pagi sekejap ya. Okey, jadi berita penuhnya nanti akan Kak Lang bacakan pada pukul 8 pagi nanti. Apapun, Kak Lang mengharapkan semoga kamu semua dalam keadaan yang sihat walafiat, baik-baik sahaja. Dan keadaan cuaca yang tidak menentu ini, dengan amaran ribut petir yang sentiasa dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, ini dah tajuk-tajuk berita utama kita pagi ini. Belanjawan 2027 diharap dapat tangani isu infrastruktur asas di Sabah, dan juga pentadbir koperasi perlu kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya. Beritanya disunting oleh Kamarudin Abdullah, akan Kak Lang bacakan berita penuhnya pukul 8 pagi. Teruskan kesetiaan kamu di Sabah FM. Bagus bah.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad,

0: sebentar lagi Berita Sabah FM.
1: Bagus ba.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Belanjawan 2027 diharap dapat tangani isu infrastruktur asas di Sabah. Pentadbir koperasi perlu kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, peruntukan belanjawan 2027 kepada Sabah dan Sarawak diharap dapat mempercepat usaha menangani isu infrastruktur asas yang masih memerlukan perhatian di kedua-dua negeri berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata peningkatan peruntukan itu mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menyokong pembangunan kedua-dua negeri.
3: Seperti yang kita sedia maklum, kali ini dana pembangunan dengan dana operasi untuk Sabah saja 18.7 bilion dan ini meningkat daripada 17.6 bilion pada tahun lepas. Untuk Sarawak 16.2 bilion berbanding 15.1 bilion pada tahun lepas. Jadi kita harap dengan dana ini kita akan banyak menyelesaikan isu-isu berbangkit terutama infrastruktur asas kita di kedua-dua negeri ini.
2: Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program jelajah Aku Kasih at Sabah dan Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia di Sepanggar. Sementara itu, mengenai program Jelajah Aku Kasih at Sabah 2026, Datuk Mustafa berkata ia menjadi platform bagi masyarakat menyuarakan aduan berkaitan kemudahan infrastruktur asas kepada Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Katanya, program anjuran Jabatan Perdana Menteri menerusi Akademi Kenegaraan Malaysia itu membuka ruang kepada penduduk membangkitkan isu seperti banjir, jalan berlubang serta gangguan bekalan air dan elektrik. Aduan dan pandangan penduduk disalurkan menerusi forum serta dialog bersama komuniti bagi membolehkan tindakan susulan oleh pihak berkaitan. Program itu turut bertujuan menyemai semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara. Ia akan diteruskan di Kudat, Kota Marudu, Pensiangan dan Tenom. Pemimpin masyarakat di Keningau menyambut baik pengumuman belanjawan 2027 khususnya dalam usaha memperkukuh pembangunan infrastruktur. Adun Liawan, Datuk Nik Muhammad